Thank you ya. Oke, cukup dulu ya sobat Sarah ya. Gak kerasa tuh besok pagi loh kita mau ketemu ya. Padahal kemarin tuh masih 1 bulan ya. Cepat banget waktu berlalu. Emang nih kalau udah ditunggu-tunggu udah gak sabar gitu ya, pengen ketemu. Gak nyangka cepat banget ya udah tanggal segini gitu. Semangat ya, harus jaga kesehatan, harus fit sampai besok acaranya ya. Harus minum Habutop juga, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Iya, encok asam urat. Wah, udah gak ada lagi deh yang kena diare juga ya. Mau pergi-pergi kena diare, harus bolak-balik kamar mandi ya. Aduh. Iya, Habutopnya diminum yuk dari sekarang. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop udah halal, aman. Terus izin edar BPOM-nya udah ada, perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi yuk? Coba beli di apotik dan agen-agen resmi kami. Iya, Habutop juga bagus banget nih untuk sobat Sarah nih yang kena sakit stroke, encok, asam urat. Untuk yang kena kanker, terus migrain nih yang sering sakit kepala atau vertigo gitu ya, bisa banget juga rutin minum Habutopnya aja sehari 3 kali ya. Kayak makan ya Ben ya. Iya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Dan ini ada atensi juga dari Pak Yanto di Marun Purworejo. Selamat pagi Ben ya, nih aku mau salam-salam katanya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, terus Bu Tika, Mama Naomi, Mak Asraf, Mas Andre, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Warid, Pak Ahmad. Ada juga untuk Pak Yono, Pak Paryono, dan semua fans Radio Star FM. Semoga pada sehat selalu. Buat penyanyi yang tugas, semoga diberikan kesehatan selalu. Lagunya Tak Ingin Sendiri. Makasih buat Pak Yanto di Marun Purworejo. Ada Mbah Karto di Kalikuta. Selamat pagi Mbak Nia, hadir nih lagunya katanya dingin ya. Aduh, lagunya nih kalau diputar semua sampai sore kali ya. Iya, udah penuh lagunya ya. Maaf banget. Dan salam dari Mbak Karto buat Mbak Siti di Kalikuta Spituru. Juga untuk semua pendengar Radio Sarah FM di mana aja berada. Makasih. Waalaikumsalam. Makasih juga buat Mbak Karto ya. Dari Mbak Yanti di Marun Purworejo. Selamat pagi Olise Morris. Mbak Nia, pagi ini dingin banget ya. Salam-salam nih buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, terus Bu Tika, Bu Sakinah, Bu Darvita, Bu Nora, Bu Karminah, Bu Mbak Rena, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Warid, Mas Andre, dan buat semuanya. Buat Mbak Nianya, metugas, semoga diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang barokah. Lagunya dingin ya Mbak Nia, makasih atas waktunya. Ya, sama-sama buat Mbak Yanti. Ini kompak banget ya, dingin kayak Mbak Karto ya, boleh deh. Setelah ini langsung yang munculin ya, karena ada 2 orang yang request ya. Ya udah yuk, dia puterin dulu ada lagu dingin dari Endang Estelle Rina. Stay tune bersama dia.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Oke, lanjut. Masih bersama diri Allah di Memories yang asik banget. Lanjut sesi phone live kedua. Yuk sobat Star FM yang mau naik-naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Boris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Oldies and Boris. Apa kabar Mbak Dia?
0: Iya, dia baik. Alhamdulillah, apa kabar Ibu Yati?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya Ibu ya.
1: Gak punya udah sih Mbak.
0: Udah penuh.
1: Mau naikin lagi apa?
0: Berita kepada kawan, angsa putih, bunga sedap malam. Terus ada dia di antara kita. Di balik cahaya ada dia. Terus udah itu.
1: Di balik cahaya ada dia.
0: Di balik cahaya ada dia. Oke, siap.
1: Salam dalam nih, Mbak.
0: Iya, Ibu, silakan.
1: Salam buat Umi Hani, Bunda Mito, Putri Katarmanto, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Serop, Bu Heni, Terosita, Mbak Puput, Papa Ijong, terus Mas Api Jambi, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Oyong, Bapaknya Naura, Bu Ayu, Bu Tinggabak, Mbak Saminten, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mbak Nur Sirong, Putri Selatan, Mbak Ning Ceplaso, Mbak Nia Karangsari, terus banyak

0: Mamat, Mama Fian, Mama Rizky, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Izan, Bunda Salis, Mbak Sistikli, Wali Kota, terus Mas Gimana Azir, Kak Mamat, Pati Selamat, Sudah Ngambal, Pak Sutar, Pak Gendrom, Mas Ucup, Pati, dan semuanya aja.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama Ibu Yati.
0: Selamat tugas, sampai tugas. Udah di luar Dhani lupa. Sering kelupaan sama Pak Raryono. Kelupaan, terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama Ibu Yati.
0: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya.
0: Saya mengucapkan selamat untuk besok kopdar ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Lancar, sukses.
1: Amin ya Allah, amin.
0: Tidak ada dengan apapun.
1: Amin.
0: Selamat sampai tujuan, sampai pulang, sampai terus semuanya.
1: Amin. Terima kasih doanya ya Ibu ya.
0: Hanya bisa mendoakan, gak bisa ngikut.
1: Gak apa-apa, yang penting sehat-sehat ya Ibu.
0: Iya. Terima kasih ya Mbak Nia.
1: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut satu penelpon lagi deh. Coba, nah ada siapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oldies and Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia.
1: Selamat pagi juga Mbak Cindy. Apa kabar Mbak Cindy, sehat?
2: Alhamdulillah, aku masih sehat dan baik-baik saja. Mbak Nia tentunya begitu kan?
1: Iya dong, sehat baik.
2: Harus dong. Besok ketemu sama Cindy ya.
1: Iya, kita seru-seruan di sana ya.
2: Orangnya,
1: orangnya cantik, cerewet ya, putih,
2: cerewet,
1: tinggi.
2: Cerewet, sama cici cerewet. Tapi kan Bunda Masa Alikur, Mbak.
1: Iya.
2: Lagunya aku mau ngikut dua lah, KB main juga mau diputer. Fotokopi juga yang udah pada naik tadi, Bu Yati. Bapak Kenora naik.
1: Bapak Kenora naik dong pertama tadi sih di capel Mbak Cindy.
2: Oh iya, ya, gocok banget. Cindy tadi lagi di motor.
1: Oh, pantesan.
2: Nganterin anak sekolah. Dua-duanya minta dianterin.
1: Jadi ya tukang ojek dulu ya.
2: Ngojek, tapi gak bayar.
1: Iya, sabar ya.
2: Gak apa-apa lah ibadah sama anak ya.
1: Betul lah, betul.
2: Oh, iyalah. Oke, salamnya buka bebae, untuk wiji-wiji.
1: Iya,
2: buat panitia universitas. Semangat pokoknya. Tinggalin Bu besok doang.
1: Semangat, semangat.
2: Tinggal hari ini pokoknya ya, Mbak Nia.
1: Siapkan semuanya, iya.
2: Kita bisa kumpul besok di sana.
1: Asik.
2: Mudah-mudahan pada sehat terus.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Sehat-sehat. Lancar acarane sampai akhir lah pokoknya lah. Para nangan-nangan apa-apa. Buat Mbak Nia yang bertugas tetap semangat, berrezeki full barokah.
1: Iya,
2: lagunya aku ngintil. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy ya. Thank you buat yang udah pada desel-desel. Mbak Siti Kalikut Tes, Bu Karminah, Bu Sakinah, Umi Hanif, Pak D selamat. Ada Mbah Surip, ada Mama Naomi juga, makasih banyak ya. Maaf banget udah gak kebagian lagi waktunya. Semoga kita sehat, berkah dan juga iya lancar aktivitasnya ya. Oh, ini yang sering yang sering apa mania nggak lihat lubang di jalan ya, motornya jadi rusak diterabas aja ya, ada lubang segede itu ya. Kacamatanya ketinggalan nih barangkali ya, nggak pakai kacamata jadi penglihatannya lagi agak ngeblur borang gitu ya. Mending mending rutin minum Vitama aja, solusi kesehatan mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi yuk beli aja di apotek dan di agen-agen resmi kami. Iya, harganya mulai dari Rp150.000 ya. Dalam Vitama juga udah ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus banget untuk kesehatan mata Anda ya. Ya, ada mata rabun, rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, glaukoma, mata iritasi. Silahkan boleh sekalian rutin minum sehari 3 kali. 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat Vitama. Solusi kesehatan mata.

0: Lagi main apa sih, Dek? Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak gak tahu sih? Asik loh, mau coba gak nih?
0: Ah, enggak. Habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget. Gak baik buat mata. Dapat duit enggak? Dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang, Kak, aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok, bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah, iya. Abis main game, tolong beliin gula ya, biar bergerak tuh badannya. Gak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
5: 98.4 Star FM Kebun.

sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah setia mana-mana ini ya. Mohon maaf barangkali ini ya banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa bareng acara DTL nanti. Nia izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

hadir lagi nih bersama Nia bareng acara Detail yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus yuk sama Nia sampai jam 10 nanti kita goyang-goyang bareng. Iya dong, udah siap bergoyang, udah siap. Yang mau otw berangkat kerja juga harus selalu waspada, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, oke? Ya, makasih banget yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Yang belum gabung, silakan masih ditunggu gabungnya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Detail masih bersama obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Habutop, ada Vitama Sultana, Vitapedia, Otipus, dan Teh Moro, Teh Segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus dari produk Denatur Indonesia. Asik. Thank you yang udah pada merapat pagi harinya. Nanti Nia bacain atensinya satu-satu ya. Sebelum itu Nia puterin dulu lagunya nih. Ada lagu Dukun Palsu. Stay tune bersama Nia bareng DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kali Gending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan Vitama. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habu Top Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: yang tulis teko.
1: Pakai banyak lagi yang tak tunggu-tunggu. Tabur gulung tunggu malam.

hari ini ya, di hari yang cerah tapi dingin. Semangat pagi pokoknya sobat Stara FM Kebumen ya. Pagi-pagi gini enaknya tuh medang ya, ada yang ngeteh, ada yang ngopi, ada yang bikin pokoknya ya yang seger-seger, yang manis-manis gitu ya. Iya Mania ya, enak banget sih. Sini bagi-bagi dong. Lagi gak bikin nih. Mungkin barangkali lagi mengurangi gula juga ya. Lagi kena sakit diabetes. Wah ya, bingung juga nih Mania ya. Kalau kena sakit diabetes, mau makan ini dilarang, mau makan itu diseru dihindari ya. Carinya yang rendah gula, rasanya anyep ya. Aduh, rasanya hambar ya. Iya ya, emang harus, semua itu harus dilalui ya. Tapi nih sobat Star FM Kebumen, ada dong solusinya. Ya, silahkan beli Hambutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang paling penting ini udah banyak banget yang membuktikan khasiatnya. Iya, makanya buruan yuk beli di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Oh dong, jangan sampai kehabisan Hambutopnya.

langsung borong. Malah kadang ada yang kurang nih, benihnya di sini udah di stok pedal kemarin tapi udah kosong lagi. Ya gitulah, emang kalau udah top banget ya udah banyak yang percaya, udah banyak yang membuktikan juga, jadi udah gak sia-sia lagi. Pokoknya rutin aja aku topnya. Sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat Hautop, obat herbal ramodarap yang lagi ngetop. Oke, dilanjutin bacain atensi dulu ya. Selamat pagi nih buat ada dari Mbak Sri di Purworejo. Gimana nih kabarnya Mbak Nia, masih semangat? Jelas, wajib semangat, apalagi besok tuh hari H ya, kita mau ketemu ini. Iya dong, lagunya katanya terlena. Kirim salam buat semua yang lagi monitor, Bunda Partik, Pak Karim, Doren Ambal, Pak Pariano, Pak Mbah Parto, ada juga Bunda Titin, Butika, Bu Heni, Putra Sulung, fotokopi tadi pagi aja buat Mania, matugas sehat selalu ya. Salam untuk semua yang hadir besok, semoga lancar semuanya. Minta doanya ya Mbak, cucuku lancar semuanya, amin. Iya, semoga lancar-lancar ya. Pertunangan ya, apa pernikahan cucunya tuh kemarin ya. Lanjut dari Papa Ijo. Selamat pagi Jelgen siang juga, gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Mau minta lagunya Lali Janji nih. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mania Matugas, semoga sehat selalu, so keluarga full barokah. Semoga besok acara kopdarnya berjalan lancar, amin. Kata Yosi Jiwa, wadah jangan dipecah. Betul, makasih buat Pak Paijo ya, sehat selalu. Coba lanjut lagi dari Mas Ion di Ayam Putih. Ada absen lagunya katanya Dukun Palsu. Salamin Goni Mabai mat pagi, semangat siarannya, makasih. Ya yeah, thank you buat Mas Ion yang ada di Ayam Putih. Lagi sibuk nanam apa ini ya? Kayaknya udah musim-musim mulai tandur-tandur lagi ya. Iya, dari Neng Apri di Ambal, waalaikumsalam. Hadir pagi, request lagunya Sabdu 2 dari Sadewok ya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi mau di DTL, buat mandianya terima kasih. Makasih buat Neng Apri yang ada di Ambal. Lanjut dari Mas Andre, mat pagi juga ya. Lanjut gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Mau minta lagunya Ajeng Febria, Mengapa. Salamnya buat ibuku Ibu Ayu Gemoy, Bu Fatur Cantik, Bunda Arvita, Bu Kumis, Bu Karmina, Umi Handi, Mama Fian, Mama Asraf, Mama Haririn, Mbak Nur Klirong, Putri Selatan, Pak Yanto, Mbak Yanti, Mbak Kembar, Mbak Warit, Papa Ijo, Kang Musin, Kang Mamat, Papa Riono, Bu Nyenora, dan buat Nia mesiaran aja saya terus, dan jangan lupa bahagia. Iya, makasih banyak Mas Andre, sehat selalu ya. Mama Kak Kiki mat pagi juga, katanya derita Mbak tembangi. Makasih. Ya, makasih buat Mama Kak Kiki ya. Ya. Ada juga dari siapa lagi nih? Pak Yanto di Marun, selamat pagi. Gabung di DTL ya, darinya seke banget. Baninya Pak Yanto mau nambal ban dulu ya. Oh, mau lagunya tambal ban, boleh. Salamnya fotokopi tadi pagi aja. Dan Bania, Pak Yanto minta maaf gak bisa ikut, cuma bisa mendoakan aja. Semoga besok pagi acaranya tidak ada halangan saat apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih banyak doanya ya Pak Yanto ya. Buat Bania, semangat terus, semoga mendapat perlindungan dari Allah. Makasih banyak doanya Pak Yanto, sehat selalu juga ya. Berkah-berkah, lancar usahanya ya. Iya, dari Mbak Nia Karangsari, selamat pagi juga Star FM Kebumen. Aku mau minta lagunya Delima. Salamnya buat semua fans Star FM Love ya. Buat Mbak Nianya matugas. Makasih Mbak Nia Karangsari. Wah, ada Mama Izan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nia. Iya, pagi juga. Wah, udah ganteng banget Dede Izan ini, Masya Allah. Lagunya Yang Hujan Turun Lagi, kan ada yang versi remix tuh, tolong dioglek ya. Oke, siap. Lagunya buat Kakak Apri yang lagi geprek. Wah, semangat semangat. Wah, ganteng banget, udah rapi sepatuan ya. Besok kita ketemu ya, Dede ikut gak tuh besok ya. Ada lanjut dari Mbak Siti di Kalikutes. Selamat pagi, waalaikumsalam, ikutan gabung di acara DTL.
lagunya Tanpa Kamu. Wah, salamnya buat Mbak Karta, Bunda Ervita, Mbak Asraf, Umi Hanif, Mbak Sri, Bunda Nisali, Selma Wulan, Bunda Titin. Ada juga untuk bapaknya Naura, Bu Heni, Om Paryono, dan buat semua yang lagi pada monitor ya. Buat manianya terima kasih dan jangan lupa bahagia. Ya, terima kasih kembali buat Mbak Siti yang ada di Kalkutes. Lanjut lagi deh dari Mama Rohim di Sawangan. Selamat pagi juga ya. Iya, waalaikumsalam. Katanya salam nih buat Pak Karim Chicken, Pak Bapak Kak Abi sama Mamah Abi, terus Bunda Arvito yang selalu rame, dan buat semuanya aja. Lagunya masih seperti biasa, Rindu ya. Buat Mania mau tugas sampai tuntas. Ya, makasih buat Mama Rohim yang ada di Sawangan. Semoga sehat selalu ya. Ya, berkah berkah berkah. Mantap. Goyang lagi on Sobat Sara FM bareng lagunya Ajung Febri. Ada Mengapa. Stay tune bersama nih ya di DTL yang dangdut ya. Asyik banget.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Nggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kula menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4

0: Satu lagu baru seru muncul, ada Tambal Ban. Yuk dilanjut sesi Ponlap. Udah siap ada Desel belum ini? Siap ya, Desel aja yuk di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Wah, ternyata terputus ya, tadi udah diangkat ya. Coba yang lain dulu yuk, ada enggak nih yang mau naik. Kok enggak ada tadi, notifnya enggak muncul ya, kenapa nih sinyalnya? Ayo yang belum gabung mana nih, kok susah banget enggak ada notifnya ya. Oh ini nih muncul yang dari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, apa kabar Badia?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Apa kabar Ibu Yati, sehat?
1: Sehat,
0: Alhamdulillah
1: Badia, sehat kan?
0: Sehat Ibu.
1: Iya. Alhamdulillah, bisa naik. Mau minta lagu Mbak Nia?
0: Iya, mau lagu apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Gitu aduh. Lagunya favorit aja. Favorit.
0: Lagu favorit apa? Musibah?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya fotokopi tadi pagi aja. Nambah sedikit, nambah Pak Yanto. Sama siapa ya? Pak Haji Japlin. Turun ngambal udah ya. Dan terima kasih semuanya. Semuanya udah. Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu.
1: Selamat tugas, sampai ya. Tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak buat Ibu Yati ya. Lanjut lagi deh, ini siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi, hai, pagi juga, Mbak Cindy.
3: Pagi juga lah. Buginya kemana ya?
0: Buginya lagi sibuk kayaknya deh.
3: Iya betul, lagi masak. Jadi sibuk. Gak kayak yang ini nih.
0: Gak apa-apa.
3: Karena sudah beres.
0: Oh sudah beres.
3: Lagunya aku mau minta Cinta Mulia saja.
0: Cinta Mulia Adela, oke boleh.
3: Ya salamnya fotokopi lah.
0: Fotokopi. Adi
3: pagi. Ya Bu Yati ya, aku fotokopi, Bu. Buat Bu Hene, ayo naik, Bu. Buat kafe bae lah ya, A sampai Z. Semangat pokoknya. Buat Mbak Nia ya bertugas.
0: Siap.
3: Tetap semangat meraras sepi pun barokah.
0: Amin.
3: Tak tunggu lagu nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DTL kedengen FM. Apa kabar?
0: Baik banget, Nia baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar Pak Sutar, sehat?
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sarapan belum?
0: Wah, sarapan itu. Udah dari tadi pagi banget. Iya.
4: mau ngasih enggak gitu.
0: Iya, enggak apa-apa.
4: Kebagian lagu enggak?
0: Oh, kebagian mau lagu apa nih Pak Sutar?
4: Lagunya menunggu aja.
0: Menunggu, ya. Nungguin yang belum datang ya.
4: Iya, betul. Soalnya ditunggu terus enggak sampai ketemu.
0: Iya. Siap. Salamnya ya, Pak Sutar.
4: Salamnya lewat anu barat dulu ya, ada Mas Gendro, Mbak Nur juga, ada Mbak Wular, ada Mas Andri, Mas Ibu, Mas Hafid, ada Pak Mukti, ada Pak Sabar, Pak Adi Jatin, ada Mas Dejar, ada Pak Adi Selamat, dan di Moro Tanah, ada Mbak Putri. Lewat tambah juga ada siapa ya, Tenora, No Pariono, ada Mas Duren, lewat Lampir ada Mas Iman juga, terus kalau ada Pariono juga ada siapa ya, Pak Oma Ahmad, ada Mas Farid juga di Pasar Baru, sama Taki menjelang dia, lewat di Wetan tuh ya ada di Purworejo ada Mbak Yati juga. Ada Pak Kartini, Mbak Sri, ada Mbak Tiyu di Kali Putes itu yang biasa nyawen, ya Mbak Putri Selata, Putri Sulu, Mas Yuki, Mas Utu, buat semuanya aja lah. Yang dari Ponsel Warna, Dago Patu, Buat Kebu Kumi, Pak Kalim Sipen juga. Semuanya nanti nggak kebagian tapi okay. Semoga sehat walafiatul barokah. Assalamualaikum Mania.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Sutar. Sehat selalu ya buat Pak Sutar ya. Boleh satu orang lagi deh, tapi lagunya udah penuh ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Nia
5: cantik, apa kabar
0: Mbak Nia? Alhamdulillah baik. Mbak Yaya cantik, apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah, aku sehat, baik.
0: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, aku udah gak kemanan ya?
0: Iya, udah kebek.
5: Udah
0: mau lebih jam 10 ini ya. Nanti lagunya, kenapa Mbak Yaya? Mau naikin? Pasti ada lagu kesukaannya Mbak Yaya nih, ada punyanya Mas Waris Tanpa Kamu, tapi belum.
5: Oh, ya, itu aja, oh, Pak kan? Naikin. Biar seneng juga yang itu atensi ya.
0: Iya, benar. Oke deh.
5: Salamnya buat yang udah pada naik tuh, buat Bu Yati, Mas Sutar, Mama Cindy, Mas Muhsin, Mas Ibnu. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
5: Nggak, fotokopi aja dari tadi pagi kan udah aku udah atensi ya. Ya cepet. Buat-buatnya okay. Sehat selalu, merawat suci, full barokah.
0: Amin.
5: Terima
0: ya,
5: kasih. Pulangnya hati-hati ya.
0: Oke.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mbak Yaya cantik. Semoga sehat selalu ya. Oke, cukup dulu Sobat Setara FM. Makasih banyak udah gabung pada kesempatan pagi hari ya. Yuk yang haus jangan lupa juga seduh teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Iya, udah halal aman. Di sini dari BPOM-nya udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahenya yang bikin tubuh kita benar-benar hangat nikmat ya. Jadi silakan bisa beli ya teh Moro di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Pak Sasongko, selamat pagi ya. Aku ikutan dong ke pantai besok ya. Iya, boleh Pak Sasongko ya. Pokoknya hadir aja besok ya. Selamat pagi juga buat Duren di Ambal, semangat. Ada Bu A, selamat pagi. Mumpung on radioku nih, Mania, aku ikutan ya. Ikutan Mama Kiki lagunya, sehat selalu buat Manianya. Oh ya, udah muncul Bu Ar ya, derita tadi dari Mama Kiki yang request ya. Dari Mbak Yanti di Marun Purworejo, selamat pagi DTL ya, nantinya sih banget gabung nih Mbak Nia. Salam buat semuanya aja, buat Mbak Nia, mau tugas sampai tuntas. Dan juga semangat nanti pulangnya, hati-hati di jalan, lagunya ngikut mania aja. Ya, makasih buat Mbak Yanti yang ada di Maroon Purworejo, semoga sehat selalu ya. Oke deh Sobat Star FM, kita lanjut Khobah Goyang lagi bareng lagunya Mas Faris, ada Tanpa Kamu. Stay tune bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus ada debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, kak. Lain kali, helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai pi mata cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama pi mata apaan sih, bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rambut jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
1: Iya, cepetan deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Masih Marvia di DTL yang dadunya asyik banget. Hai, selamat pagi semua sobat Star FM Kebumen. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya, baik. Yuk lanjut sesi Pond Live kedua nih. Berhubung hari udah menjelang siang ya, sesi Pond Live keduanya udah nih yang munculin. Silahkan naik aja di 0851-860-69984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, DTL, Mbak Nia.
0: Pagi.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah, Nia baik. Apa kabar, Ibu Karmina? Sehat?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, udah habis ini lagunya, ikut aja.
0: Iya, udah habis, betul.
1: Udah nggak apa-apa. Mau itu ngucapin selamat ulang tahun Sarang FM. Semoga melambung tinggi ke udara, sukses selalu banyak penggemarnya. Juga buat yang besok yang ada di acara, semoga itu pada sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Gak ada halangan suatu apapun. Iya Mbak Nia. Iya, pada sehat semuanya. Itu gak ada halangan.
0: Amin, makasih banyak doanya Ibu Karina.
1: Salam-salam ya Mbak Nia.
0: Silakan salam-salam dulu.
1: Salamnya buat Bunda Evito, Bu Yati, Bu Saminten, terus Bu Kumi, terus Bu Heni, Mama Astra, Mama Fian, terus Mbak Tri, Mbak Cindy, Mbak Titin Wardani, Mbak Sabina, terus Mama Asap udah belum ya?
0: Iya, Mama Asra.
1: Mama Asra udah, Mbak Putri, Mbak Nia Kembar, Mbak Sri Maron, Mbak Sri Kono, kok Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Kono Sopo, Mbak Sri udah belum ya, Mbak? Mbak Sri, Mbak Yaya, Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Tutar, Pak Tislama, Pak Karyono Wonosobo, dan semuanya aja Mbak Nia, ada yang lupa.
0: Oh iya, tadi.
1: Semuanya selamat pagi, menjelang siang. Buat Mbak Nia selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Nia sehat selalu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Ibu Karmina ya. Tadi ulang tahun fans Star FM ya. Kalau ulang tahun radionya tuh bulan Oktober ya Ibu Karmina. Sedikit meluruskan aja. Makasih ya ucapannya. Iya, lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam. Menyantik, pagi, Sarah, pagi nyokap, ya.
0: Pagi, hai, Mama Naomi, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah, masih bendeng.
0: Bendeng ya, awet banget itu bendeng terus kayaknya suaranya.
2: Kayaknya mungkin aku cinta banget tadi kayak gini.
0: Walah, iya.
2: Iya, aku gak dapet lagu.
0: Iya, udah gak dapet.
2: Iya, dari tadi pagi aku gak bisa naik karena adem loh ya.
0: Kemulan baik, adem terus.
2: Masa iya nyuci baju pakai kaos kaki? Kan gak lucu banget.
0: Iya.
2: Ya udahlah, aku ngikut aja Mbak Nia.
0: Okay,
2: salahnya sih juga ngikut aja.
0: Ngikut aja ya.
2: Cuma pingin nangkring. Terima kasih Mbak Nia waktunya. Sehat selalu, besok kita ketemu ya.
0: Iya siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Naomi ya, semoga sehat selalu. Oke, cukup dulu ya Sobat Setara FM. Baning si Plosung, selamat pagi juga. Ada pantun nih katanya, jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Semoga Kopdar besok berjalan lancar, acara sukses tanpa ada hambatan apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Makasih doanya ya Maningsi ya. Hadir monitor bayi Mania Sinambi, bikin pesenan, monggo yang mau nambahin pesenan ya. Insyaallah siap bawakan besok. Salamin gue KB bayi met aktivitas. Sampai ketemu besok, gue Mania metugas sampai tuntas. Sehat selalu, dilancaran rezekinya full barokah. Ya, makasih doanya ya buat Mbak Ningsi Plosung. Ada Mas Giman Dilajar, waalaikumsalam Mbak Nia, Moni DTL, Mas Giman Dilajar. Salamnya buat semua fans Radio Setara FM Kebumen aja. Makasih Mas Giman. Udah matengan gasik ya pagi ini ya Mas Giman ya. Mantap deh. Mama Dina, buat pagi buat Mama Dina ya. Siangan nih, baksonya udah mateng belum ini? Ya, selamat pagi buat semuanya. Udah deh, cukup dulu Sobat Star FM. Yuk, yang lagi mengalami masalah kulit nih, yang sering gatel, digigit serangga, atau bahkan nih kena kutu air ya, Sobat Star FM sekarang udah hadir yang namanya Sultana Minyak Herbal Serbaguna ya. Banyak banget manfaatnya. Gak hanya untuk itu, bisa juga untuk yang pengen kerokan, yang keseleo, yang lagi kedinginan nih, cocok banget untuk menghangatkan badan Minyak Herbal Sultananya. Barangkali juga Sobat Sara nih ada yang masuk angin, pengen kerokan gitu ya, boleh oles-oles Sultana aja. Belinya di Amotik dan agen resmi kami, harganya mulai Rp15.000. Dan barangkali ada yang mau cari yang paling gede, ada yang 100 mili-nya juga mulai dari berapa? Ya, Rp47.000. Silahkan bisa dapetin Sultana di Amotik dan agen-agen resmi kami. Yuk goyang lagi bareng lagunya Adela, ada Cinta Mulia.

0: Dari Gedung Banteng, saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Star FM.

sampai juga di penghujung acara ya. Terima kasih atas semua kebersamaan sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani dia. Ya, mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan ya. Selamat beraktivitas buat semuanya. Thank you buat Mama Dina sama buat Bunda AA ya, udah merapat hari ini. Sampai jumpa di lain waktu bersama Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Ngapain difoto, Han? Eh, gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
1: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
0: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
1: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
0: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
1: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han. Rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
0: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
1: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
0: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
1: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih view matanya, obat tetes mata.
0: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
1: Siap deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pitu.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Star FM.

0: kanggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priyang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu ngombe Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngono tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

sering pegalin. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: harus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya harap Bun Ayah juga makin parah sih Bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga

0: telah kembali konsumsi rutin Vitama ya Bun?
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: iki teneng lang pak
1: prei pak ibu ora masak tuku nang warung bae ya.
0: Kenapa ora kaya biasane?
1: Iya pak, mau lagi tes tangi turu awake rasane lemes banget, pegel, semuten.
0: Ya wis babak tuku obat disit. Kebu pate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis pak, tak turunan disit ya.
0: Ya bu.
2: A few moments later.
0: Ucarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah pak, bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM.

0: saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu V-matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah, kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Stara FM.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana bu?
2: Ibu Asia.
1: Dari mana bu?
2: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
1: Oke, baik. Ibu beli Habutop itu untuk siapa, Bu?
2: Untuk saya pribadi.
1: Untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Kesemutan di telapak kaki.
1: Terus
2: pegel-pegel di lutut.
1: Tapi setelah minum Habutop ada perubahan nggak, Bu?
2: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
1: Oh, baik Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Habutop.
2: Iya.
1: Baik Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
2: Tiga botol.
1: Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Habutop?
2: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, mudah supaya bisa beli Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
1: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margarita.

dipersembahkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: minta tetes mata dong.
1: Tumben. Ya ampun, kakak, kok matanya merah begini? Abis diapain ini?
0: Jangan ngomel dulu Atumi. Mana obat tetes matanya?
1: Bentar. Mami ambil dulu tetes matanya. Diam dulu, sabar kak. Nih, buka matanya sini. Mami kasih ini sebentar ya.
0: Mami, ya ampun, ini apa kok tambah perih gini sih?
1: Diam, gak apa-apa. Mami ini kasih kamu V mata cair. Kakak tenang aja ya. Ini bagus kok buat mata. Cocok untuk berbagai macam keluhan di mata. Kayak yang kakak rasain ini loh. Mata merah, perih. Ya buat mata minus juga bisa. Pokoknya masalah di mata ya pakai Vitama sama mata cair aja solusinya. Oh iya nih, abis ini kapsul Vitamanya diminum juga 2 kapsul kak, biar cepet sembuh.
0: Tapi aman kan Mi? Soalnya ini mata kakak gak bisa kebuka nih.
1: Aman dong kakak, Mami juga udah sering pakai kok. Efek perih mah emang awalnya begitu, tapi nanti pas udah, ya matanya pasti enakan. Udah gitu, keluar juga kotoran matanya. Udah manut aja ke Mami. Lagian ini kenapa sih matanya bisa begini?
0: Sunscreen yang baru kakak beli nih, pas dipakai bikin perih di mata Mi.
1: Walah bocah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

0: urip kok rasane pahit temen. Mbok yo disuguhi sing manis-manis yung.
1: Lah ramane arep njeluk disuguhi apa?
0: Ya kopi manis apa teh manis?
1: Lah kepriwe Rika, Pak? Mbok Rika duwe diabetes. Mbok kambuh, geri bingung.
0: Biunge maning ketinggalan informasi. Kan aku wis ngombe Habutop, yung. Dadi ora kuwatir maning, diabetes e kumat.
1: Oh, Habutop gue apik nggo penderita diabetes ya, Ma.
2: Iya, yung. Pokoke Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top go memelihara kesehatan.
0: Wis sake, gawe kena kopi manis.
1: Nih, kie kopi nek.
0: Waduh, dening kopine pahit.
1: Kan manisnya wis nang biunge kabeh, Mak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
5: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat

0: ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM.

0: Ngapain difoto, Han?
1: Eh, gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
0: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
1: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
0: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
1: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
0: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han, rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
1: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
0: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
1: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
0: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih Vimatanya, obat tetes mata.
1: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
0: Siap deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Instagram Kebumen. Gimana kabar Anda? Anda baik, Anda sehat? Anda bahagia juga? Yes, alhamdulillah. Harus dong, weekend lagi. Padahal jangan sampai Anda tuh kayak sedih, galau, merana. Waduh, efek apa? Sepengaruh itu tanggal tua ke Anda. Sini-sini, Rena hibur merapat 2 jam. Nikmati lagu-lagu jiran di zona tersantui. Kita zona Malaysia. Ada Rena, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temordain juga. Oh, tipe seru-seruan bareng di sini. Masya Allah banget, panasnya cetar pol. Tapi ya sudahlah, lagi dikasih kayak gini. Oh, hawanya dingin banget. Bangun tidur dingin pol. 7:30 ngantar anak sekolah itu berapa tadi tuh? Sekitar 19-20 derajat Celcius. Masya Allah, seger ya. Tapi ya tetap mataharinya tuh cetar nusuk, nusuk-nusuk kulit banget. Ya mau gabung langsung SMS WhatsApp, ditunggu sama Rena. Kirimnya ke 085-1806-9984. Sekali lagi mengikuti gabung SMS WhatsApp Anda, Rena tunggu di 085-1806-9984 bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro, dan juga ada Otipus ya. Oke. Thank you banget yang udah gabung, yang udah SMS, yang udah WhatsApp. Pokoknya nanti bakal Rena baca satu persatu gitu ya. Kita ke lagu lagi. Rena kasih lagu dari Slam, Rindiani.

0: Linda. Udah siap belum? Ini udah kesiangan nih, takut macet di jalan, Bun.
1: Iya. Ini Bunda udah siap, Bun. Kok. Nih, kopernya Ayah yang masukin ke bagasi ya.
0: Dasar ibu-ibu apanya lama banget.
1: Ya, bentar-bentar. Ada yang lupa.
0: Ada apa lagi, Bu?
1: Nih, Bunda kelupaan bawa habutop. Ibu di kampung kan udah pesen dari jauh-jauh hari. Kalau mau pulang kampung, katanya suruh bawain habutop sekalian. Katanya ibu cocok minum habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Ya ampun, Bun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Okay, thank you banget udah gabung ya, udah SMS, ya udah WhatsApp juga. Buat yang belum, Rena tunggu yuk. Buruan, mau request lagu, mau salam-salam boleh. Kirimin di 085-186-0699-84. Sekali lagi, yang mau ikutan gabung, request lagu, say hello, ditunggu ya. Kirimnya 085-186-0699-84. Waalaikumsalam, selamat siang juga Mama Ririn. Halo, Rindiani udah tadi ya. Bos-bos Star FM Kebumen, ucapin mau siang aja, mentat berakhir pekan. Semoga rezeki melimpah barokah, amin. Salam balik buat yang biasa cewek aku. Salam sehat aja buat Renanya. Tetap semangat tugas ya selalu, amin. Doa yang sama. Semangat sehat selalu juga Mama Ririn. Ada lagi? Halo, mau ikutan gabung di Zona Malaysia Dodok Altopan di Panggal Panjir Kebumen. Lagunya Bro Salim, maaf. Buat Mamo di Selang, juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya. Terima kasih Star FM, semoga jaya di udara, amin. Kembali kasih Mama Sila. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Lagunya Sia-sia Merindu. Boleh. Bentar ya, aku cariin dulu. Sia-sia Merindu. Oke deh, ready ya. Salamnya buat ibu konveksi yang lagi pada digugem, semangat selalu, jangan pada ngantuk gitu. Tak tinggal merantok maning pada gawe kopi gitu. Makasih ya Mama Sheila. Siang Rena Tejura Gil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun. Lagunya Kau Guriskan Perasaan. Buat semua sobat fans Star FM, mendengerin aja. Makasih. Boleh lagunya, ditunggu aja. Ready ya. Berikutnya Mama Rizky. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Tiada tangis lagi di play ya kak. Tiada tangis lagi. Tiada tangis lagi. Lagunya Ella ya. Baiklah, ready ya. Kabarnya baik, alhamdulillah, semoga sehat selalu, amin. Salamnya buat Bunda Ervita, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashirah, Bu Yati, Bu Heni, Bu Sakinah, Mama Nomi, Mbak Cindy, Bang Iki, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Karim Chicken, Duren Ambal, Pak Desa Songko, dan juga buat semua pendengar radio Star FM. Mat, dengerin aja. Buat Karenanya, terima kasih. Kembali kasih. Baiklah, sudah dulu, kita ke lagu lagi ya. Pokoknya jangan geser-geser channel, pantengin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. Masih temenin Rena sampai nanti jam 3 di Zona Tersantui. Kita Zona Malaysia. Ikutan Pond Live boleh. Siap-siap habis ini Rena bakal buka Pond Live.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat

0: satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT01 RW02 Alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kutha Winangun nomor 116 Kutha Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutha Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kutha Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Stara FM.

0: tolongin Mami sebentar deh.
1: Iya, Mami. Ada apa, Mi?
0: Kacamata Mami di mana ya? Kok Mami lupa? Kayak nggak pernah lihat deh. Ini ada pesan WA ibu-ibu pengajian. Tolong deh bacain sama Teteh. Nggak kebaca nih.
1: Iya, Mami. Oh, ini kata Bu RT pengajian Jumatnya di RT 1, Mi. Pakai bajunya warna putih-putih katanya.
0: Oh, ya udah Teh. Sini tolong ambilin Vitama dong sekalian. Di atas TV tuh.
1: Vitama apa, Mi?
0: Vitama itu loh, obat herbal buat mata. Mata Mami kan udah begini nih. Agak enggak jelas lagi buat lihat. Jadi, Mami selalu obatin pakai Vitama. Yang bagus buat kesehatan mata pastinya. Tapi juga pakai Gi biar matanya sehat selalu ya walaupun enggak rabun.
1: Iya, Mami, rambut dekat bisa pakai Vitama ini, Mi. Teteh juga bisa pakai nih.
0: Bisa dong, Teh. Buat rabun dekat, rabun jauh, mata merah, glukoma, dan lain-lain bisa juga. Pakai Vitama aja. Udah gitu dapet bonusnya tetes di mata cairnya. Produk bagus pokoknya, karena terbuat dari bahan herbal pilihan lagi. Pokoknya masalah kesehatan mata, ya Vitama solusinya. Pokoknya kata papi juga begitu.
1: Iya tuh, Mi. Ini Vitamanya.
0: Oke, makasih Gelis ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Citizen Malaysia yang baru gabung, selamat siang. Masih di 98.4 Radio Setara FM Kebumen. Yang baru gabung masih ada waktu, silakan 085 1806 9984. Mau request lagu, berbagi salam, boleh ya. Halo Bunder, mana nih Bun? Coba naik lagi Bun.

0: Mana nih? Halo? Halo? Assalamualaikum. Halo?
1: Kok ada suara?
0: Ada.
1: Oh, ada ya. Masa suara merdu gak kedengeran ya?
0: Kok bisa-bisanya bilang suara merdu, bilang sendiri pula?
1: Iya ya Allah. Bangun, bangun, bangun.
0: Siapa emang lagi pada tidur?
1: Bantang dingin pada ngelungker selimutan mulu, gimana ceritanya?
0: Di situ dingin juga ya?
1: Enggak, di sini gerah banget. Ya Allah, Mbak Rena.
0: Apa-apa.
1: Ingat ya Allah, tinggal menghitung jam lah Mbak Rena.
0: Aduh, ini Bu Panitia udah pengen buru-buru aja.
1: Iya, sampai gak bisa tidur. Itu COD baju lagi keliling dari rumah ke rumah. Ya Allah, orang kebadongan, perawatnya memang lincah ya Mbak Rena ya.
0: Luar biasa dia emang.
1: Dia bukan luar biasa Mbak Rena, biasa di luar.
0: Biasa muter-muter gitu.
1: Saya tahu udah di sini, gatunya udah nyampe rujak beling. Emang nggak bahaya taruh rujak beling tuh, Mbak Rena?
0: Bahaya dong, beling di rujak.
1: Ya Allah, Mama Asraf ada suka makan rujak beling ternyata. Pantesan ampuh ya. Aku lagunya apa ya?
0: Apa?
1: Ternyata deh.
0: Oke, boleh.
1: Iya. Buat teman-teman semuanya, persiapkan diri untuk besok pagi, jaga kesehatan. Mudah-mudahan besok perjalanan menuju ke Pantai Setro Jenar diberikan kemudahan kelancaran, Mbak Rena yo.
0: Amin. Iya.
1: Acara kita juga diberikan kemudahan kelancaran.
0: Amin.
1: Semua happy. Betul. Diawali dengan basmalah, nanti diakhiri dengan alhamdulillah yo Mbak Rena ya.
0: Iya dong.
1: Iya. Buat teman-teman yang belum sempet masuk list, hayo gercep, masih kita buka, kasihan kalau kita tutup nanti ya kan. Iya, boleh lah, tapi harus kasih kabar dulu soalnya untuk persediaan snack dan lain-lain. Nanti kalau nggak daftar dulu takutnya dadakan datang nggak kebagian gimana ceritanya. Kan kasihan Mbak Rena.
0: Iya dong, harus.
1: Iya, makanya harus masuk list. Bayar boleh besok pagi di
0: boleh.
1: Tempat, di lokasi, cuman harus daftar dulu biar bisa kita pantau gitu loh Mbak Rena.
0: Betul.
1: Hanya dengan Rp20.000 kita bisa happy-happy bareng-bareng jumpa sama fan hampir 250 orang loh Mbak Rena.
0: Mantap, banyak kok.
1: Alhamdulillah, iya. Gimana ceritanya orang Kebumen malah gak ikut? Yang dari Wonosobo, dari Purworejo aja banyak yang ikut. Masa lah, tuan rumah diem-diem bayang Mbak Rena ya.
0: Iya.
1: Apa kan gak pingin kalian ketemu sama DJ Rena yang cantik jelita tiada tara? Coba yang kayak artis India ya kan. Iya, besok bisa ketemu. Besok pengumuman, besok radio Los Dol, enggak ada penyiar. Kalau pengin dengar suara penyiar, datanglah ke Setro Jenar, ya kan Mbak Rena?
0: Yes.
1: Iya, semua kita besok kumpul. Kalau enggak kumpul sungguh terlalu. Masya Allah, tabarakallah pokoknya yo Mbak Rena yo. Rp20.000 dapat snack, dapat bakso, dapat minum, dapat door prize-nya sungguh banyak. Tapi ngomong-ngomong Dedek Bayu enggak usah diajak Mbak Rena.
0: Kenapa gitu?
1: Habis ngabisin door prize dia biasanya rezekinya bagus banget ya bocah. Panggil, yang maju Dedek Baim lagi, maju Bapak Baim lagi gitu loh Mbak Rena. Anak siapa itu lah coba itu. Insya Allah ya kan, tapi happy banget ya Allah. Di mana-mana itu ada Baim membawa rezeki yang bagus. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Udah nanti aku banyak ngobrol Agnika. Ini Pak Ketu ini udah dikejar target, akhirnya selesai hari ini. Alhamdulillah ya kan.
0: Mantap.
1: Saya selalu Pak Ketu, jangan banyak minum kopi lah, minum habutep ya Mbak Rena ya. Dutunya habutep, jangan kopi melulu, gak bagus ya kan. Kali-kali ya nyusu gitu loh, jangan hitam kopi-kopi melulu kan biar sehat. Buat semua mah tolong siapkan dari sekarang kesehatan semua komodir yang besok mau berangkat gasik, masaklah dari sekarang. Besok pagi tinggal ngangetin apa gimana, sore masak gitu ya. Jadi pagi kita stand by jam 6 panitia harus sudah berangkat Mbak Rena.
0: Kasih
1: demi
0: banget,
1: suksesnya
0: ya,
1: acara panitia pagi harus udah standby briefing segala di sana nanti ya kan?
0: Oke, iya.
1: Udah dah kalau begitu. Terima kasih dukungan untuk semuanya. Assalamualaikum, bye bye maksimal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda, semangat, sehat-sehat semuanya, bahagia besok ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar, Pak Sabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah, kalau baik.
2: Bagaimana Mbak Rena?
0: Baik juga, Rena sehat. Gitu, mau lagu apa Bapak?
2: Mau minta lagu Sembilu.
0: Sembilu, boleh. Salam-salam Bapak.
2: Salam-salam buat yang... Tadi masuk siapa? Bunder ya?
0: Bunder, betul. Bunder dia tuh.
2: Ramai banget nih.
0: Iyalah, biasa. Padahal sendirian udah ramai pol Bunder tok.
2: Salam buat Bang Sutal, Ponco Warno. Buat semua sajalah.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Sabar udah ikut dan gabung. Sehat-sehat selalu Bapak. Thank you. Satu lagi boleh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, selamat siang. Apa
3: halo
0: kabar?
3: Juga kakak.
0: Halo.
3: Pasti kakak ngantuk ini suaranya.
0: Emang kayak orang ngantuk ya?
3: Ngopi biar melek.
0: Iyalah, aku butuh kopi kayaknya nih.
3: Mau tak bikinin kopi ya?
0: Enggak lah, beli aja ntar lah.
3: Beli? Gak mau yang gratis?
0: Enggak.
3: Ya wes lah.
0: Kan udah kaya, sehingga bapak gratisan.
3: Kayak gue.
0: Lagu apa nih?
3: Lagu nih Salam Udebek.
0: Salam.
3: Orang sama kopi.
0: Iya sih betul lagi.
3: Jadi ngantuk. Kalau sini mah baru-baru tidur.
0: Iya, yeah, enaknya molor.
3: Iya. Tapi anak lagi di itu dambren.
0: Dambrenan ya.
3: Jadi HP-nya ditinggal.
0: gitu.
3: Merdeka pokoknya.
0: Merdeka. Pol.
3: Ya salamnya ya kok kabeh bae lah.
0: Oke.
3: Okay. Kok sampai set.
0: Iya.
3: Buat kakak ya, bertugas.
0: Iya,
3: semangat.
0: Iya. Amin.
3: Kita tunggu lagu nih.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Udah dulu ya. Udah dulu Besti, aku baca WA lagi. Acaranya jam berapa Mbak Rena besok? Besok acaranya jam 8 udah dimulai Bapak Rara. Udah daftar belum Bapak Rara nih? Siang Mbak Rena, EGMJ cinta menggores luka. Buat Mbak Renanya mau tugas ya selalu, makasih. Berikutnya Mama Risma, waalaikumsalam. Lagunya Akulah yang kucari. Terima kasih Merena, salamnya buat teman-teman semuanya yang lagi pada dugem. Makasih, semoga Radio Star tetap jaya di udara. Amin. Makasih ya Mama Nadia, waalaikumsalam. Lagunya Anugerah Cinta, salamnya buat semuanya aja Mbak Rena, mau tugas ya selalu. Amin. Makasih ya. Udah, kita ke lagu lagi Sobat Star FM Kebumen yang tadi dari request Rudia ternyata. Mari jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. level lagu-lagu Jiran ya. Masih ditemenin Rena sore hari ini sampai nanti jam 3.

0: atas gede mau minggat.
1: Wah, Rin, bukan minggat atuh. Saya mau berangkat ke kota lagi nih cari rupiah lagi.
0: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
1: Alhamdulillah, Ibu. 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak, Bu. Kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara saya harus berobat jalan. Untung aja waktu itu Ibu promosikan obat herbal Abu Top yang katanya paling top dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
0: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal Abu Top dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
1: Ya, makasih banyak ya, Bu ya.
0: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
1: Tenang aja, Bu, nanti istri saya juga pasti beli Abu Top. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja, Bu ya.
0: Oh, ya udah, iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Abu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Abu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Abu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Abu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Abu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda.

0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Star FM.

Baik, sehat-sehat semuanya. Mama Rohim, waalaikumsalam mama. Monitor sambil jualan, besok kumpul jam berapa mbak? Ya jam 8 udah di tempat lah ya. Salamnya buat semuanya aja buat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini di Popenia. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Butup Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, dan juga Tipus. Seru-seruan bareng. Nikmati lagu-lagu pop Indonesia. Lama ya. Yang request lagu baru di skip-skip dulu. Thank you banget yang udah gabung, udah WA, ada SMS. Nanti bakal Rena baca satu-satu. Nanti juga Rena bakal apa namanya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
0: 98.4 Setara FM Kebun.

Okay. Makasih ya. Ya udah gabung, ya udah SMS, ya udah WhatsApp. Buat yang belum masih Rena tunggu. Ayo kirim 085186069984. Iya Besti, acaranya besok pagi banget. Jadi yang kayak masih galau, masih ragu, aduh ikut gak gitu. Padahal minggu loh, ya kan, gak, insya Allah gak hujan. Udah tau lah cuacanya kayak gini gitu, panas, ya tapi kan kita di bawah pepohonan yang rimbun asik. Teduh besok ya. Deprok iya, tenang, besok si Julit mau bawa terpal yang banyak, mau bawa kloso juga, didatangkan dari Pituru gitu. Tenang, tenang, tenang. Ya, masih ada waktu buat yang ikutan daftar, guys, hubungin panitia ya. Boleh. Makasih udah pada bayar. Tapi kalau Anda mau sangu gitu, dari rumah mau goreng gayam, ya Mama Nomi. Wadai plastik, wadai toples yang itu digawa, main pada nyicipi. Kayak gitu. Yang mau goreng emping boleh sing sing apa tape ketannya wis dadi ya ngesuk digawa gitu. Ya sekarang lagi mixer-mixer bubikinan kue, ya besok dibawa gitu ya. Sak cuil-cuil dikit-dikit gak apa-apa nyicipi ya kan. Rasa ngode, apa ngoyo banget ya ngode. Gua ngapa sih Retu Mas, apa ngode-ngode bayi dina minggu ya. Dah minggu itu libur. Orek gue duit bayi, buang duit sayang anak gitu kan. Eh tadi mana yang udah kebuka ini ya, Mama Rizky ya. Waalaikumsalam Mama, semangat sore iya. Lagunya udah Mama. Salamnya buat Bunda Revita, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Mbak Sini, Mbak Bang Iki, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Kang Giman, Kang Ngoyong, Duren Ambal, Pak Desa Songko, Pak Karim, Bapaknya Naura, Andre, dan semua pendengar Radio Stara FM, mat dengerin aja. Kembali kasih. Halo Kang Muksin, lagunya udah. Kembali kasih Mama Ashraf, wih. Baru ketemu Mama ini tempat Kang Muksin. Akhirnya yang itu ketemu Maning. Halo Yunani, waalaikumsalam, baru sampai rumah melipir cari makan siang. Jadi baru sampai. Lagunya yang jangan lagu baru. Oke, best friend. Iya, sehat-sehat selalu juga. Siap-siap. Makasih. Oh. Kok iklan dulu, ntar iklannya. Arsen 100%, lagunya Bungaku Hilang, boleh? Buat Bu Yati, Mahin, Mama Ashraf, Kang Mamat, semuanya aja mat, malam minggu semuanya mat happy. Yang kerja tetap semangat barena, mat malam mingguan juga bareng keluarga. Bu Yati gak pernah telepon ya. Lagi dengerin gak Ibu? Semoga sehat ya Ibu ya. Kenapa? Baik-baik aja kan radionya, teleponnya.

Salah ketik. Okay, Pai, ready Pai. Mama Ririn, waalaikumsalam, selamat sore juga. Lagunya Peter Pan, Mimpi yang Sempurna, boleh. Salamnya ngombarena bael lah. Jangan lupa nanti pulangnya hati-hati. Iya, iya. Ikutin absen Ren, lagunya Cinta Tak Bersyarat, boleh. Buat semua fans Star FM, dengerin aja.

Udah dulu ya yang sorenya. Serah deh Anda. Itu ada yang dicoret itu gak jadi apa gimana, Bun? Iya, mau mandi sore, mau mandi malam, mau mandi sekarang, udah yang penting dengerin radio. Sambil apa? Sambil minum teh, teh moro. Wih, seger banget ya. Yang belum beli, belilah Rp15.000 aja. Silakan belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

kita udah ada ya dari fans, juga dari warga sekitar gitu. Jadi nggak daftar, kita yang cari. Silakan merapat boleh Mbak Farida besok. Kita ke lagu lagi ya. Pai, Bungaku Hilang. Terus cari nggak nih? Cari yuk. Tak bantu wes cariin.

0: apa, Pak?
1: Ini, mata Bapak jadi ngeblur. Tadi ada cahaya ilahi lewat.
0: Si Bapak suka ngelantur gitu deh. Kalau kena cahaya ilahi, jelas-jelas bukan ngeblur, tapi malah sembuh sakit matanya.
1: Habis silau banget, Bu.
0: Ya itu, motor pakai lampu jarak jauh sih, jadi silau banget. Jadi bukan cahaya ilahi atau itu mah, tapi cahaya lampu motor, Pak.
1: Kenapa ya, Bu? Mata Bapak jadi sering ngeblur kalau habis kena cahaya terang banget.
0: Besok periksa lagi ke dokter mata ya, Pak. Tapi jangan lupa nih, Vitama yang Ibu beliin buat Bapak juga harus diminum rutin. Biar bisa bikin mata Bapak sehat lagi. Vitama kan solusi kesehatan mata, Pak.
1: Iya, Bu. Ya, asal Ibu ingetin terus ya. Soalnya Bapak kan suka lupa minum Vitamanya.
0: Iya. Biar Ibu jadi alarmnya deh buat Bapak. Oh ya, Pak. Sini saya tesin dulu pakai Vimata cairnya. Biar nggak gatel matanya.
1: Aduh. Peri, Bu, peri. Tapi enakan sudahnya ya. Berasa sering lagi nih. Emang udah sepaket ini, Bu, Vitama sama tetesnya, Bu?
0: Ya udah dong. Tiap beli Vitama kapsul dapat bonus tetes matanya, yaitu Vimata cair. Tenang, Pak. Vitama atau Vimata ini udah BPOM dan halal kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Prabu. Alhamdulillah, dadi orang gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilu mbah Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

Halo, halo, halo, cek, cek, ini maupun live 085-186-06-9984, Rena buka phone live 085-186-09

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore.
0: Gimana kabarnya Mbak Rena?
1: Baik. Mama apa kabar? Mama Ashraf?
0: Baik juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ku request lagunya Ungu.
1: Boleh.
0: Yang apa ya?
1: Yang apa?
0: Saat Indah Bersamamu.
1: Oke, ditunggu.
0: Yuk, salamnya dibuat siapa ya? Buat Mama Naomi, Mahin, Bunder, Mas Andre, Kang Husin, baru Kang Arif, Mbak Siti, Mbak Rizky, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Sri, Mbak Yanti, Bu Karmina, Bu Heni, terus siapa ya? Semuanya aja deh yang lagi monitor Setara FM ke Bu Heni. Ya, terima kasih Mbak Rena.
1: Terima kasih Mama Syirah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Ada lagi di belakangnya Mas Raff. 085 1860 6994. Ih, panas banget. Apa mataharinya di

Mas Ion absen. Soldier bilang I love you. Buat semuanya aja mas sore. Baran kesewon. Wah Juliet kamu recheck terus ya. Waalaikumsalam. Selamat sore juga monitor ditunggu lagunya apa. Ternyata ngomongin disit ketsiki. Rasa ngode. Iya rasa ngode. Buang duit buang sebel. Betul. Buang kelakuan. Buang kelakuan buruk. Kendangna segara. Cinta yang sempurna. Ah? Cinta yang sempurna. Iya tadi dia request lagunya Cinta yang Sempurna. Kamu ganti aja request lagu yang lain. Julo. Pesen lagunya Rosa. Oke, boleh Rosa. Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rel Rosa, Rena kasih tegar, mau enggak? Paten ya, nggak bisa dibuang.

Aduh, kenapa sih selalu ada satu orang yang gak penting banget selalu berkali-kali WA? Biar apa? Pengen nomor banyak pamer. Gak suka. Iya kan aku kalau emang apa adanya ya kan. Gak suka, aku gak suka ya gak suka. Bilang gak suka. Masa berpura-pura. Iya, gak suka berpura-pura. Reda mah apa adanya gitu. Padi semua tak sama. Adalah ada orang gak jelas biasa suka berkali-kali WA. Tapi ya alhamdulillah selalu aku abaikan ya. Enggak, aku gak pukul rata sama sama orang lah ya. Ya yang adalah gak usah. Apa tadi lagunya? Semua tak sama. Kayaknya lah, jangan suka anda tuh sebar-sebar nomor HP orang. Izin ya, izin. Mana sih padinya nih? Semua tak sama, semua tak sama. Okay, ready. Iyalah jur, ngapain ngurusin? Sobat Sara FM, ada madu herbal Vitapedia nih. Madu kesehatan, madu yang bisa ningkatin nafsu makan. Bagus banget dikonsumsi anak-anak ya, biar menjaga daya tahan tubuh, nambah energi, anak gak gampang capek, gak gampang masuk angin, terus jadi doyan makan gitu deh. Silakan ya, bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2000.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Setara FM.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 2 RW Loro. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Cepat kali waktunya, dan setengah lima aja aku mau mandi, Besti. Mau malam mingguan gak ya? Gak ada yang ngajakin lagi. Rena mau pamit aja dari Popenia Sobat Stara FM. Jaga kesehatan, jangan malam-malam tidurnya, yang besok mau merapat ke udaran. Ya, selamat berkumpul besok ya. Rena pamit, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi main apa sih, Dek? Kakak perhatiin kamu main HP terus loh.
1: Ini, Kak, lagi main game yang lagi viral itu loh. Masa kakak nggak tahu sih? Asik loh, mau coba nggak nih?
0: Ah, enggak. Habis ini udahan loh ya. Kamu udah main lama banget. Nggak baik buat mata. Dapat duit enggak? Dapat penyakit iya lagi.
1: Tenang, Kak. Aku kan udah rutin minum Vitamavi mata secara teratur. Untuk selalu menjaga kesehatan mata. Lagian aku main game ini buat hiburan aja kok. Bentar lagi juga selesai.
0: Ya udah, iya. Abis main game, tolong beliin gula ya. Biar bergerak tuh badannya. Nggak tangannya doang yang utak-utak dari tadi main game.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: tinggi teneng langka.
1: Prei pa, ibu orang masak. Tuk nemu warung bayi ya.
0: Kenapa? Orang kayak biasa aneh.
1: Kiye pa, mau lagi testangi turu, awaknya rasanya lemes banget, pegel, semutan.
0: Ya wis, babak tuk tuku obat disip. Kebu pate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis pak, tak turunan jisit ya.
0: Iya bu.
2: A few moments later.
0: Ujar ke suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah pak, bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Stara FM.

ketune sahabat. Jeng Nabi, kula nyuwun tulung kali panjenengan. Sinten Bu? Kula. Kula nyuwun tulung sanget kali panjenengan Jeng Nabi. Nyuwun tulung apa? Kula nyuwun tulung jenengan ingkang ngasta perekonomian Madinah. Lah karepe karep kula Jeng Nabi niki sedaya rego-rego bahan-bahan pokok, sedaya barang-barang, sedaya harga-harga, regi-regi sedaya mundhak kabeh. Kurma mundhak, gandum mundhak, ageman rasukan mundhak, nganti katrok mundhak kabeh, sedoyo bahan-bahan pokok mundhak. Mestinipun sami kali gula jenengan karep njaluk karo Pak Camat, gede malih nyuwun kali Pak Bupati, gede malih nyuwun karo Pak Gubernur, munggah malih kali Pak Presiden. Karep ben regane bahan pokok mudhun, lengah-lengah ya mudhun, beras-beras ya mudhun, karepe regane mudhun kabeh. Ojo larang karepe. Tapi Kanjeng Nabi disuni kaya niku kencekel perekonomian, rego-rego mudhun sedoyo, ekonomi ben supaya ini kepenak dicapai 3P, rega-rega supaya mudhun kabeh. Tapi Kanjeng Nabi dawe nopo emoh kondati menteri ekonomi ngurusi ekonomi, menteri keuangan ngurusi duit, kon stabil rega-rega mudhun kabeh. Jeng Nabi jawabe nopo? Emoh. Emoh. Lho sebab nopo Jeng Nabi? Lah iya. Digawe larang kabeh konsumen, ibu-ibu sing tumbas-tumbas bingung. Digawe murah kabeh petani sing bingung. Lungi saiki ngapunten, endok ayam sekilo pinten Bu? Pinten? 25. Niku tanpa cangkang. Pinten 25 nggih antawis nggih. Oke. Okay. Wis selawe sak kilo tarola kata selawe sak kilo. Beras pinten yuk? Pinten? 16. Niku lho mboten ngerti wong kula kali mangan nih. Wis kari mangan nih. 16. Antawis walaupun napa nggih varian ini beda-beda kualitas sejen sejen. Lah niki 15 16 sak liter sak kilo. Minyak pinten yo sak liter yo? 2. Antawis saiki kula matur Brambang pinten? Wah, mahal nggih. 30 antawis nggih. Oke. Okay. 30 jenengan kepengin mudhun apa mudhun? Mudhun. Saiki umpame rega Brambang bawang merah digawe 5.000 sak kilo. Jenengan seneng napa mboten? Seneng. Petani Brambang pripun yo? Susah. Lombok setan. Duh, kan? Lombok setan. Sekilo saking anu pinten? 50 tarola 50. Saiki digawe nggih, niki contoh mawon, digawe sakilo 50. Saiki umpami teng Cilacap Lombok setan didol sekilo 10.000. Jenengan nangis nopo semaput? Ngungkuli nangis dadine semap. Milo Kanjeng Nabi mboten purun munggah mudhun harga, menaik nurunkan harga. Kenapa? Mbuh kue mudhun, mbuh kue naik, mesti ono sing terzalimi. Mulo Kanjeng Nabi mboten purun. Kenapa? Yang punya sing duwe nopo? Sing duwe hak munggah mudhun ke rega. Dewe Kanjeng Nabi, innallaha wal musair.
Allah yang punya hak ngudun ngundakno rego. Kanjeng Nabi mawon mboten kersa tur mboten purun ngundakne rego ngudunke rego. Karena yang punya kebijakan mundak nalan ngudune rego nika Gusti Allah. Napa kalimate innallaha huwal musair. Allah yang punya hak menaikkan menurunkan harga. Contoh, walaupun seniki nopo-nopo mahal, harga BBM 2005 karo 2006 likur aduwe pol-polan, tapi nyatane nopo barokai Allah singatur rego buk laranglah koin nopo, sing penting kulo jenengan diparing kekuatan saged tumbas. Beras sakilo 2000 ora bisa mau 15.000 sakilo, tapi walaupun bedane ana 13.000 dewek. 13.000 napa yuk? 13.000 dewek. Tapi nyatane napa? Saged tumbas pirang-pirang liter, pirang-pirang kilo. Ginapa nggih? Ora ketang sadina sekintal-sekintal wis alhamdulillah. Cobi niku. Kenapa Allah sing munggah nang udune rego, mbok laranglah kaya ngapa rega niku, tapi Allah paring kemurahan, kula jenengan diparingi kemampuan saged tumbas, saged duweni, saged punya wong niku sedaya saking Gusti Allah. Dadi jenengan le istighosah, mujahadah, niku aja mung jaluk ya Allah, muga-muga katok regane mundak sing dadi pedagang. Lah sing tumbas, muga-muga regane klambi, regane celana mudhun. Aja kaya niku arep mundak terserah, arep larang terserah, sing penting masyarakat bringapus paringi kekuatan saged tumbas. Kene yen niku arep laranglah terserah budho-budhoa, sing penting kula jenengan saged duweni saged tumbas. Nggih napa nggih? Wong sing duwe kewenangan ngundak ngudun nirga nika Gusti Allah. Nganti Kanjeng Nabi mboten purun duwe kebijakan ngundak ne ngudunke rego. Arep larang-larang lah, tapi Allah paring welas asih saged tumbas. Allahumma. Dan niki kula matur, pripun menurut pandangan Islam, dadi wong Islam, dadi wong sing beragama, melihat ndelok nyawang rega yang semakin mundak, semakin mahal. Rega BBM kadung mundak, angel kon mudun. Mesti mundak. Terus biyen zaman Pak SBY sak mana? Sak apa yuk? Sak mono. Sak mana? Nggih, zaman Pak SBY mulai 2004, 1800 wis oli sak liter. Biyen 2000 mundak, 2500 mundak, 3000 mundak. Kulo jamani 4500 saiki pertama wis nganjik pinten Mas? 16.250. Itu harga Jawa. Teng mriko-mriko wonten sing 17. 17 daerah mriko karena distribusi tebih. Lah niki ngapunten. Islam memandang dan melihat dan menanggapi niki perkara ekonomi masing-masing ahli ekonomi ya monggo, sing dadi calon menteri ekonomi ya monggo, sing dadi cemen calon menteri keuangan Pak Purbaya. Sinten Bu? Angger jenengan Purbaya. Angger gula kan Purbaya. Iya, lan jenengan ngaran gula jahuli nuho. Tetap ulin nuha kok yuk ulin nuha leniki Masya Allah. Sambutanipun menurut Pak Lurah pinter ekonomi, Pak Camat ahli ekonomi monggo, tapi kalau matur pandangan Islam menanggapi menyikapi rega sing semakin mundak, harga yang semakin mahal, pripun nggih cara Islam menanggapi melihat. Sambutanipun kalau matur tiga hal, ben tetep diparingi mampu, Allah paring kemampuan, minimal kulon jenengan duwe telung perkara. Telung apa yuk? Perkara. Telung perkara. Setunggal mbok arep larang kaya ngapa tetep diparingi kepenak, diparingi mudah, diparingi gampang. Dan sing nomor siji al haraka barokah.
Obahing awak kulon jenengan iki dadi sebab mujune barokah. Garu luku macul niku mboten langsung ujug-ujug metu duit simsalabim mabrakadabra. Tapi lombok setan metu pitung puluh dina panen rodo suwe rombok keriting merah pirang bulan yuk tiga bulan kawan bulan medal dadi ora langsung dipacul langsung metu duit ora simsalabim mabrakadabra aja kaya nyong nyong ngerana pesawat pesawat jaluk duit pesawat eko nibakna du duit karep simsalabim mabrakadabra langsung tiba duit saka ngawang awang boten alharokah barokah bergerak nikum beto barokah tetus kulon jenengan macul kulon jenengan kerja kulon jenengan ngetok no keringet kulon jenengan capek atas dasar bekerja niku ora memang ora jaminan suge tapi niku dadi sebab tekane barokah Allahumma lah apa yang awak sing barokah apabila duwe batasan. Batasan yang pertama adalah batasan awak kulon jenengan. Khuliqal insanu dhaifa. Awak kulon jenengan iki dicithak ringkih. Awak niki wonten ringkihane. Wong sekti panganane bayem contone Popeye. Wong sekti anane niko-niko Superman tapi ya mung cerita sekedar kartun tapi ne versi asli menungsa mboten menungsa niku kathah kelemahane ibu-ibu nek bekerja mbak-mbak nek jenengan daftar kerja konang pembangkit listrik tenaga nuklir tapi nek jenengan wong wadon tur tereng kagungan putra ya jawani-wani bekerja di area sing ono nuklire kenapa pengaruh karo kandungan pengaruh karo rahim sami jenengan nek kepengin hamil hamil niku bahasa Inggrisnya the meteng jenengan aja cedak-cedak siji karo wulune kucing nomor loro karo wulune ngapunten segawon utawa asu wulu-wulu niku dihirup tokso-tokso niku nggih niku wulu kucing sing ambrol kucinge sae kucinge nyenengi tapi wulune niku ambrol dihirup tenggulon jenengan ke wong wedok niku juga menyebabkan sulit gemeteng menghambat merusak kandungan niku mas jadi ngaten niku juga keringkihan kita lho kucing lucu-lucu iya kucing imut-imut ho-ho tontonane mawon Tom Jerry tontonane TikTok oyen-oyen niko kongge tapi nek jenengan kepengin hamil dasar wong wadon niku wulu-wulune apa sing urusane karo wulu-wulu sing lembut wulu ngapunten wulu asu wulune kucing niku kan mboten ketinggal nempel teng bantal nempel teng klambi mboten ketinggal kok lembute kados niko dihirup niki juga berpengaruh mulane penting wong wedon kerja nang pembangkit listrik tenaga nuklir ya ojo lah wong nuklir niku radiasi pengaruh karo kandungan kulon jenengan riwayat jantung ya umpama macul ojo kesuwen jantung dipompa kesuwen ya bahaya mulane menungso niku mbok setya kaya ngapa tetep kathah kelemahane tur ringkeh arep rambute gondrong olah irunge mbangir olah blangkone ireng olah ning nyatane asline gampang masuk angin kok yuk kulo nek ngaji teng daerah gunung kados niki niki mboten patos asrep nek daerah Dieng terus klet dung insyaallah balik rokan
Masya Allah, nggih. Niku ringkih. Itu juga pengen kulon jenengan ora bareng sombong. Khuliqal insanu dhaifan. Manungsa niku makhluk sing ringkih. Dhaif, lemah, ringkih. Mila satu kulon jenengan ngelingi awak, awak niki wonten apa? Aja dipol-polaken wonten kelemahane nggo penget. Nasihat awak kita. Nomor loro, ubah awak sing barokan ni ono batasane. Batasan nomor dua adalah waktu ibadah. Lagi mempenggawe lawang, ngengong, ngengong, ngengong. Mempenggawe ni jendela kayu di ngengong, ngengong. Tolanan mobil-mobilan, ngengong, ngengong. Ni kok gawe lawang, gawe jendela. Tapi wayahe beduk adzan.

Budodol-dodol sadian roti-roti kosing tuku wong 400. Senajan ora keton kabeh. Wis iki lho ora ngambah lemah kabeh. Tapi lek ana wong ngadodol-dodol ditumbasi kok ngantri saking larise ana adzan mandeg sak wetara. Bu ngapunten Bu niki nggih sing ngantri kathah. Pripun? Kula badhe salat riyin, badhe jamarin. Bangun napa mboten? Ya kadose bar salat nggih terus nderes patang jus. Yo kira-kira. Oh, sing penting salate 5 waktu niku kok. Yuk. Loh, salat jamaah niku dadi waktu sing barokah. Oba sing barokah nih nomor 2 dibatasi nopo? Ngerti batasannya waktu salat. Ojo gampang nerjang. Nggih, niku menyebabkan obae awak dadi barokah. Nggih, termasuk kenang apa wonten ulama ingkang ngendika walaupun kaya gim-gim, catur-catur, niku bisa jadi haram apabila ledulanan ora kelingan waktu. Niku maksudnya lho Bu, gim-gim nopo-nopo niku congklak-congklak, catur karambol-karambol lah, apapun permainan itu, nek dulanan kok ora ngerti waktu, ora ngerti wayah, wayahe adzan isi bat-bat-bat-bat. Dan wayahe adzan isi sekak. Wayahe adzan isi mati. Yo, sekak. Yo, benteng maju. Niku yo apapun ora sae. Tur permainan dihukumi haram sampai melalaikan waktu, terutama waktu sol. Jadi nomor loro sing marai dadi al-haraka barokah, ubaing awak dadi barokah suci, kulun jenang ngerti batasan kemampuan awak. Nomor 2 ngerti batasan waktu sholat. Sing nomor 3 dibatasi apa yupin ubaing barokah, dibatasi etika. Jenengan diparingi mampu, rezekine longgar, sugih. Wong nek sugih, usahakan ojo nyaingi dodolane wong ora duwe. Toko wis gede, tonggo buka usaha cilik-cilikan, wong usaha ana rezeki nggo mangan nggo madhang dina. Lah sing sebelah toko gede, toko ni toko pupuk Korea. Sing sebelah kono warung makan alit-alitan, warung rames gorengan-gorengan. Loko sing sugih wis buka toko Korea disekat dodol gorengan. Ya kelalen goreng Korea ayu. Jadi ampun apa? Ampun nyaingi wong nek sugih, ampun nyaingi dodolane wong sing kurang mampu. Wong mereka dodol nggo golek penguripan, nggo madang, nggo dahar, tumbas beras. Lah sing sugih wis dodolan pupuk Korea, wis dodolan karo pemerintah duwe sangkut pautan, duwe MOU kerjasama, esi kurang baik melu-melu buka warung ram. Luwung anu pertanian Oreo kesandingane nopo? Rames. Ditambah mali, jejere mali, tambah mali, esi kurang. Biro haji. Jadi wong sing daftar aja kon madang disit ya tadi gua. Jadi ampun nggih, sugih duwe kemampuan, ojo gampang nyaingi dodolane wong ora duwe. Lah nggih, piro haji Korea Korea dilanjutkan diteruskan, ojo nyaingi wong ora mampu kon dadak melu-melu dodol-dodol sing dilakoni karo wong sing kurang mam, niku etikane dipake. Dan etika kenapa? Ya memang halal, tapi lebih dari halal piantun ngadrejo nopo pantes opo ora. Ngeten lho, kan lebih dari halal nopo pantes opo ora. Aku wis buka toko gede kok isi duwe karep nyaingi warung sebelah, sing warung sebelah niku ndelalah ora mampu, lah sing toko gede sing dadak nerjang melu dodol-dodol nyai niku ngilangi barokah. Nanti nge, jadi kudu dibatasi etika. Ki pantas apa ora? Halal untuk perkara halal haram, halal halal. Tapi nopo pantas apa?
pantas apa satu ngadepi ekonomi sing kados niki nopo cara pandangan Islam ne pandangan Pak Menteri ya monggo, pandangan Menteri Ekonomi terserah, pandangan ahli-ahli sing sekolah ekonomi ya monggo, sekolah tinggi ekonomi terserah, tapi niki menurut pandangan Islam yang pertama menghadapi dengan cara harokah barokah, tetap obah obah yang awak kulun jenengan nekakna barokah saking Gusti. Satu al-haroka barokah. Sing nomor dua menghadapi ekonomi ngantin iku nomor dua aja gresulah. Ngapa yuk? Aja apa yuk? Ojo ngresulo. Carang kena apa yuk? Gresulo. Yang cara ngene ngresaran ngene gula ya gresula. Nggih. Aja gresula. Aja gresula apa bahasa Indonesia nih? Keluh kesah mengeluh. Cara ilmu psikologi mengeluh keluh kesah ya memang emosi kulon jenengan haa, tapi hakikate tidak ada dampak apapun apalagi keluar dari masalah. Wong isine mung keluh kesah lah kaya kita ini apa-apa larang lah dan lah wala tayasu mirrawhillah. Wong niku ora pareng putus asa, wis putus asa ndadak keluh kesah. Pangapunten selarang-larangi bakso teng Ajerjo, semurah-murahi bakso teng Meringapus, insyaallah 5.000 wis angsal menikmati bakso. 5.000, bahkan 3.000, 3.000 ya kari baksone bakso apa? Ya kula kan mboten ngarani bakso sapi ora kudu kok. Yuk, sing penting bakso. Walaupun bakso gandum. Bakso tanpa daging. Ngeten? Anger sing riko kan bakso tanpa tulang. Lah niki bakso tanpa daging. Gandum tok dadi ati. Cilok. Lah niki wis bisa menikmati bakso 5.000. Ya ora kudu bakso sapi kok. Yuk, bakso-bakso sapi ning sapine tulisane Masako. Bakso sapi ning tulisane lho 5.000 lah saiki bakso 20.000 Mas, ya tergantung bakso sing pripun, sing kelas-kelasan ya sing manten akeh isine tur le sadian teng bandara ya saged mawon 50 semangkok kok yuk. Suwidak semangkok kok yuk nggih. Air mineral niku umumnya yo 2.500 3.000 kocap teng bandara 20.000 30.000 teng kapal-kapal roti sing teng riki 2.000 teng riko 30.000 nyong tau kejeblugan soalnya tau kejeblugan anungku roti siji minuman siji karo kacang siji 80.000 Mas. Tapi wong itulah wong nyewane tempat ya mahal nggih, kepada pe tuku kapal. Tuku kapal sewa ya mboten masalah. Wong nyatane sadayane teng kapal, sadayane teng bandara, pajake gede, nyewane kata nggih mboten maido. Nggih. Tapi baroke nopo? Niki teng Ngadirejo 5.000 menikmati bakso, ora ketang bakso ayam, ora kesang bakso tahu. 5.000, 10.000 lah. Gedene 15.000 rada pepek jupek. Tapi teng Arab regane bakso paling murah 15 real. Sate 15 real kok Mas? 15 real. 1 real niku piro Mas? 4.500 niki nika kula tingali teng niku 4.755. Gampang mawon. 4.500. Lho, 4.500 diping 15 piro Mas? Kadang nggih. Digawe 5.000 ping 15. 75. 75.000 samangkok. 90 samangkok. Niku sing paling murah kok Mas. Tapi teng mriki alhamdulillah arepa apa-apa mundak 5.000 isih bisa tumbas. 10 isih bisa menikmati. 15.000 isih bisa kecandak. Nggih napa nggih? Masyaallah. Roti teng mriko mahal.
Ya ini kemulane daerah Arab mereka duwe kebijakan, kebijakan yang sekarang diterapkan apa? Jenengan kon duwe usaha toko, toko-toko no gedene pabrik teng Arab, cilike toko iku hukume wajib merekrut satu orang penduduk asli Mekah. Wajib merekrut. Kenapa? Loh, sing Indonesia nganggur nggih kada, Arab pada nganggur nggih kada janjane kok. Yuk, sami mawon. Tiang miskin teng Indonesia nggih wonten, tiang miskin teng Arab. Nah, kita kan delenge TikTok sultan-sultan, ingon-ingone singa. Sultan-sultan tumbakane BMW, tumbakane ini itu, sing ditelok sing sugi-sugi neko, tapi sing ngemis yo kata ning kula matur ngadirjo apapun aja nganti dadi pengemis. Walaupun ni ono pengemis, pengemis punya hak diparingi, tapi kulun jenengan aja ngenangan pengen jadi pengemis. Jadi Islam mengajarkan aja dadi pengemis, ojo dadi pengemis, walaupun ting Quran dawuh pengemis duwe hak diparingi, ditambah mali hadise sekalipun mencurigakan. Mencurigakan kepripun? Ono wong ngemis curiga ke pengemis utungku madang ya. Ke pengemis nggo tuku, nggo DP tuku mobil ya, nggo DP tuku sekalipun mencuri gagal. Karena pengemis juga duwe nopo, duwe hak cara Quran diparingi. Duwe hak cara Quran diparingi. Wa fi amwalihim haqqun lizaili wal mahrum. Napa niku? Wong sing pengemis niku yo duwe hak diparingi, walaupun kulon jenengan aja nganti dadi pengemis. Lho sing teng arep ngemis nggih wonten. Indonesia ngemis nggih. Kadang lah sehari ini pengemis rada modern TikTok. Lho. Ayo, ayo, ayo niku pengemis modern orang nganggo batok. Orang yang gak mangkok. Tapi saiki pengemisnya modern, ngerusak awake, ngerusak sirae, ditutuki, ben wong podo nyawer. Nggih, napa nggih? Niku bagian dari pengemis, pengemis online. Nggih, ngaten? Pengemis online. Kulun jenengan aja dadi pengemis, heeh, tapi Quran memberikan tempat pengemis kontipa ringit. Tapi kulun jenengan aja dumi-dumi Quran dawuh kaya niku kepengin melu dadi. Ampun nggih. Ah niku. Ngapunten, arep larang-larang nyatane nopo? Ya gigi mergo regi Allah sing damel sing nyitak, nyatane saged tumbas bakso, saged tumbas mie ayam, walaupun kelasnya ora sing kaya-kaya. Coklat-coklat lah, ora kaya coklatnya wong kaya-kaya. Rong ibu isi bisa tumbas coklat. Ora kaya tang campur wafer. Tapi miki, kenapa? Nomor 2 ora pareng gresula. Carane niku karena ilmu psikologi kulon jenengan gresula tidak akan pernah memberikan solusi, ya mung dadi peteng dedet pikirane gresula tok. Keluh kesah tok. Mengeluh mawon. Nomor 2 menghadapi ekonomi kados niki aja gampang gresula, di sana ana sing bisa jadi lebih parah dari kulon jenengan. Nggih. Dadi wong aja mung deleng dhuwur mawon, ya kala-kala deleng sangi sori ya. Banyak yang lebih sulit dari kita, banyak yang lebih menjerit dari kita, tapi mereka tidak seberisik kita. Loh, gimana nggih? Kata-kata hari ini, ya. Lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian. Loh. Kembali ke mengaji laptop. Niku nomor kali aja ngresula, aja mengeluh. Kenapa? Gini ku wau ngeluh wajar. Ngeluh adalah sifatnya menungso kados kulon jenengan. Tapi sekali lagi cara ilmu psikologi mengeluh kesah tidak akan pernah memberikan solusi, yo mung nambah-nambahi beban. Nggih.
di atas sana, di luar sana, ada sing lebih menjerit dari kita, banyak yang lebih sulit dari kulon jenengan. Lah hari ini arep rekasa uripe Indonesia lah. Nasi mawon kulon jenengan teh saged request. Walaupun tanpa lawuh, tanpa lauk, tapi nasi putih wonten, nasi merah wonten, nasi kuning wonten, nasi hijau campurane kemangi wonten, godong jeruk nggih, campurane godong jeruk wonten. Napa mawon, walaupun tanpa lauk lah, isih bisa menikmati nasi berbagai macam warnanya. Tapi daerah mriko-mriko masyaallah panganan wonten-wonten. Mulane cara Palestina pernah ada napa? Pernah ada khutbah tersingkat. Loh, khutbah kok tersingkat. Jigang cuma rahimakumullah. Saya tidak bisa berkata banyak karena lapar, dan jenengan tidak bisa mendengarkan juga karena lapar. Aqimi sholah, mendirikan sholat. Ya mbahase kencot-kencot niku. Sing khotbah ora bisa kesun mergane kencot, sing rungokno ora bisa kesun mergane kencoten. Aqimi sholah, dirikanlah sholatnya. Khotbah tersingkat. Ini niku kata kalimat Masya Allah. Mulai ini niki, berbahagialah kita. Kayang apa, bisa nampak panganan-panganan, walaupun Islam mengajarkan kata makan walimahan-walimahan, tapi wis dilampahi karo masyarakat ringapos. Anak nikah walimatul ursi jenenge walimahan, ya makan-makan maksud ini walimah, walimatul walimatul walimah walimah niku yo makan-makan. Lucu nih walimatul ursi orang anak panganan. Lucu nih walimatul khitan orang anak panganan. Lucu walimatul akiko orang anak panga. Jenengi walimahan ya makan-makan kok. Yuk makan-makan atas rasa bunga sukacita. Kul biwadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrah. Ngetona rasa senang, ngetona rasa bunga. Seneng ngundang-ngundang kon makan-makan atas dasar suka cita kebahagiaan. Walimatul ursi anak nikah makan-makan, walimatul khitan makan-makan, walimatul wiladah walaupun tanpa penyembelihan, ya sing penting makan-makan niku makan-makan. Sing nyembelih walimatul aqiqah makan-makan apa maning, walimatul waqirah bangun umah makan-makan maning cobi, walimatul naqiah penyambutan kepulangan dari kepergian terutama kondur haji makan-makan. Kadang nggih walimatul mishtaq anak nembe khatam Quran makan-makan, anak nembe lulus ujian, anak nembe wisuda disunahaken gelar makan-makan. Jadi makan-makan niku masyaallah nggih, apapun kondisi kulon jenengan tapi nyatane digawe gampang sedekahan makan mak ora pareng gresulah. Gresulah yuk, gresulah. Sing nomor tiga, pripun menghadapi ekonomi sing kados niki cara pandangan Islam. Nomor tiga adalah didongaaken para pejabat-pejabat. Mbok nate ndonga nggih pejabat napa dereng Bu? Lan jenengan nek ndonga-ndongane apa? Ya Allah, muka-muka rezekine akeh. Muka-muka bebeke padha ngendhog. Muka-muka wedhuse padha meteng ngene niku, munggo dhewek. Tok nggih monggo. Tapi kula jenengan ndonga nggo para pemimpin-pemimpin kita. Lha nek kan wonten kalimat syair niku, Gus Aflaha mangku negaran Tuban Pondonggomang. Yai Nasroh beliau teng damel syair. Wis pancen bener tenan dawuhe para ulama karo reng tong teng ya. Kangge pincut kedudukan pondo tunyo. Mesti ancik-ancik pundake wong liya. Laku zalim sarta goroh padha bangsa nggih. Wis padha lali, tapi apa rajane ya Mas. Jejeki pun mangke sabarin. Oh kula nek mun kaya niki, babo ya. Jejeki pun negara digawe cilacapan bae lah ya. Jejeki pun negara patang perkara. Nomor siji nganggo ilmune ulama.
nomor loro adile pamangku kuasa para pejabat sing ngasto kabawat pemerintah Indo, kebijakan sing sae korupsi dikurangi walaupun mungkin ora bisa hilang. Ora bisa hilang tapi dikurangi yo ojo banget kebangetan kok. Nggih, ya Allah. Terus sama nih, si nomor telu, wong sugih

Allah, Allahumma. Ya mas, kayak apa? Keperukannya kayak apa mas? Ya kan grup band kepret. Ya tadi kan? Ini game. Allahumma sallallahu Muhammad.

0: profesor Ali.
1: Y ahora para las horas, sí, lo. Ahora vamos a hablar de glowing, orang badan ya. Jadi orang perlu kayak apa? Sunscreen apa? Sunscreen. Layar sentuh. Mboten lah, mola ngono-ngono kok diciwit mola. Mola. Mun Allah sallallahu alaihi Muhammad. Tadi ngapunten nggih. Ibu barokah ana wong ora duwe niku juga penting. Kenapa? Nek ana wong kok sugih kabeh. Kiamat. Kenapa? Ora ana wong nampa zakat. Iki wong kok ora nampa zakat, ora ana sing bisa diparingi zakat niku kiamat. Dadi wong ora duwe niku ning Indonesia ya. Wonten apa kata? Orang duwe napa riyin? Orang duwe BMW kok Mas? Orang duwe iki sing gedhe. Nggih. Masyaallah. Mulane mbok nang arep ya nang wong

Mesir niku negara sing disebut Quran. Tapi ngaten nggih, ngapunten. Termasuk kulon jenengan bagian donga kena pejabat aja senenge gur ngelek-ngelek pejabat. Aku emoh ngelek-elek sopo sopo ya mergo wega dielek-elek nang sopo. Kan ini ku nggih. Aja kepengin ngelek-ngelek sapa-sapa nek ora kepengin dielek-elek nang sapa. Kan ini ku kuncine nggih, Bu nggih. Nggih. Wong ngelek-ngelek uang ya buduwo nek ana wong melu ngelek-ngelek sing ngelek-elek. Mula kula matur aja mung ngelek-elek pejabat didungaaken. Muga-muga program-programe kaya MBG, MBG niku lho Mas. Muga-muga husnul khotimah. Lho. Nggih kok yuk. Yuk lho nggih dongane muga-muga husnul khotimah. Lho berakhir dengan baik. Sing penting kan akhire nggih Mas. Wong niku napa-napa sing penting endinge. Sing penting akhire. Akhire berakhir dengan bahagia. Koyo sinetron kok Mas. Lakon teka keri nggih. Lakon tekane keri berakhir bahagia. Lah niki apapun mbok program lah napa-napa sing penting urusan elek-elek mengingatkan iya ngritik wajar tapi nopo sing penting malih didongaaken terus mboten nate ndonga nggih pejabat jenengan Bu. Ya Allah muga-muga para pejabat amanah. Nggih mboten nate ndonga napa ndherek. Malah dongan-dongan ini nopo. Ya Allah muga-muga kulo angsal BLT. Ngeten ya. Dongan kok ngono Bu. Ya Allah. Dungi ya Allah muga-muga anakku nopo MBG patang dus. Ngeten ya. Muga-muga ya. Dungan-dungan kok pejabat. Muga-muga Pak Bupati Temanggung. Muga-muga Pak Gubernur Jawa Tengah. Gede nih para menteri-menteri niko. Yosing amanah. Diwai husnul khotimah ing dalam jabatane. Lho niki tidak diparingi husnul khotimah ing dalam jabat. Jabat awal nganti akhir purwo medyo tekaning wusono akhiran wasono ya diparingi husnul khotimah akhire sing api api sing pripun sing selamat ngemban jabatan kanthi amanah. Allahumma amin. Bu nate ndonga. Ndonga nggo pejabat supaya nggih siji kula matur, aja gampang ngelek-ngelek sapa-sapa. Kaya niki soal e. Riyin wonten Bani Israil. Bani napa yuk? Ngertos Israil. Israil ngertos. Mboten. Bahlil ngertos. Iya. Mas Bahlil ganteng ya. Ya wis. Ora keton wong. Ora keton wong iki. Iya, Zara. Bon, Allah, mutanusa payung, mutanusa. Rodo di kurangi sidi ya, Zara. Bon, Bu. Biyen ana Bani Israil, ibu nek deres Quran, kok ana kalimat ya Bani Israil, dzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Niku aja langsung wah iki Israil.
Mas Ulin dalam aku arep mbelani Israel bae. Lha sebabe apa? Lho iki lho Quran dawu Israil ya berarti Israel senes. Negara penjajah Israel sing ngurak-urak karo Palestina niku negara penjajah tur anyaran nembe wingi-wingi. Tapi sing ting Quran Bani Israil, Israil teng Quran adalah nama lain saking Nabi Ya'kub alaihi salam. Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Satu-satunya nabi selain nama Nabi Muhammad ting salat sing disebut kali salat ting salat kita mbah sinten yuk kama salaita ala sayyidina Ibrahim gitu monggo setelah mbah Kanjeng Muhammad yang disebut nama selain nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbah sinten mbah Ibrahim alaihi salam. Mbah Ibrahim punya putra jalur Siti Sarah, Nabi Ishaq, Ishaq peputra Nabi Ya'kub utawi Israil, Ya'kub peputra Nabi Yusuf alaihi salam. Walaupun penyebutannya kadangkala sesuai dengan logatnya masing-masing. Nek Temanggung tesi gampang Ya'kub, tesi gampang Yusuf. Tapi ini daerah Eropa, angel Yusuf metune Joseph. Yosef rotulannya Yosef tulisannya Joseph Joseph wonten hane nggih Joseph la jeneng sinten male Yakub Yakub napa Jacob tulisannya Jacob nggih Jacob Yakub ya logate nggih logate mriko ya misale kali Mbak Ibrahim Ibrahim wonten sing maknane wong Eropa sapa Mas Abraham nggih Abraham wonten male darah India Brahma lha cara mriki napa yuk Ibrahim ngaten nggih Ibrahim kula mikir lan kula jenengan melu mikir kenapa Mbak Ibrahim barokai gede Nabi jumlahi 144,000 tapi 2/3 ini pun adalah zuriyah keturunan dari Mbah Ibrahim turunan sing sambung dari Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim termasuk Nabi Sulaiman turunanipun Nabi Musa turunanipun Nabi Isa turunanipun termasuk Nabi Muhammad keturunan Mbah Ibrahim tapi jaluripun Mbah Ismail alaihi salam. Lho niku keturunan Mbah Ibrahim 2/3 dari 144,000 nabi adalah keturunan zuriyah saking Mbah Ibrahim alaihi salam. Kenapa ya piantun kok barokai ageng sangat kenging nopo ya piantun kok barokai gede banget rahasiane wonten pengen apa mboten bu rahasiane anak-anak soleh-solehah anak-anak dadi hebat pengin ngertos kaya rada adem kene nggih rada adem bu pengin apa mboten rahasiane rahasianya cuma dua pinten yuk ganteng kok aja kaya buzu nyong telisin darah ngomong kanan tete kepengin nyangoni orang gak baret seh dua rahasia penyebab dati barokah kaya Mbah Ibrahim alaihi salam niki bapak-bapak terutama karena Mbah Ibrahim kakung jaler tiang ini kan tiang ya tiang-tiang ya tiang jaler dua hal rahasia Mbah Ibrahim namanya ada pada sholat kita rata-rata putra-putrane rata-rata dadi nabi atau setidaknya sedoyo soleh-soleh kabeh pengen apa mboten yang pertama Mbah Ibrahim sirinya rahasianya ada pada istrinya mulane mas-mas golek bojo ya Allah selamat Anda termasuk petani pemuda takut nikah bodoh serap apa sabar ya mas ya sabar
Sing nomor satu ada pada istri. Lho niki bojo ora mung wadon. Dadi gole bojo aja mung putih tok. Aja mung lemu tok. Kadang kala kula njenengan jalukane akeh. Ya Allah, njaluk bojo sing gedhe, lemu, putih, sapi, Mas. Lemu putih sapi kok. Ya. Jadi setunggal Mbah Nyai Sarah, Mbah Nyai Hajar, saya sangat fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon piantun istri kaya Nyai Sarah, Nyai Hajar, yang pertama adalah mempeng ibadahe, loro bekti karo bojo, nomor telun jogo juga apapun bandane wong lanang keluar gane Allahumma. Satu ada pada istri. Loh, wong lanang duwe karep, wong wadon ngandani. Wong lanang menggebu-gebu. Wong wadon ngandani. Aja to mas siji geni, siji genu. Pa banyu. Iya. Sing nomor yo yo siji geni siji banyu siji penyu siji banyu siji anu lagu lagi kok wadah maksudnya lo koyo wadah kan anu ya apa nggih nomor loro satu ada pada istrinya. Istri ingkang sae, istri ingkang solehangan timbakan jeneng Nabi dawuh arbaun min sa'adatil mar'i. Yang pertama rasa bahagia cara kanjeng Nabi Mbah Nabi dawuh, yang pertama adalah antakuna zaujatuhu solihatan. Kon badan duwe bojo sing ayu. Ayu kok, Pak? Sing apa yuk? Sing ayu mulane mas-mas, bapak-bapak kira-kira bojone ora pati ayu ganti. Cocok kaya wis duwe cocok ya siji ayu sing pripun kok ngapunten ayu nek nurut Pak Daryono ayu nek nurut kula insyaallah beda-beda cara mas-mas niki cantik itu relatif ya pada be karo wong wadon cantik relatif wong lanang semana uga semana uga wong lanang ganteng itu relatif wis kaya bae takon mas siji kula dhisik kula dhisik kula rin mas ulun dalem wong wadon sing ayu pripun ya sing ciri-cirine ciri-cirine nggih mripate rada sipit batuke rada ombo lambene rada tipis insyaallah Pak Lurah ne warga njenengan mring ngapus kono wong wadon batuke rada jembar rada ombo mripate rada sipit lambene rada tipis insyaallah galake pol-pol ini ini insyaallah lah kula bukak dawuhipun Mbak Ibnu Arabi bukak dawuhipun Mbak Ibnu Arabi membaca karakter wong lewat fisiknya berarti nopo firasat ya ilmu ni ilmu firasat ki wong wataknya apa ya ki wong ilmu apa medit ya niki saged cara Mbak Ibnu Arabi memberikan ular-ular niku wong wadon nang candi wong wadon nang pringapus alura ngapunten warga njenengan kok modele rupane gulune rada pendek kulite rada kandel ya pangapunten bapak-bapak bojone njenengan mangke kondur cobi bojone nyong cobi niki bojo bapak-bapak niku lho Pak mangke kondur tengren apa kok bojoku gulune cendhek apa ora ya gulune cendhek wong wedo kok gulune cekak kulite rada kandel cara Mbak Ibnu Arabi le dawuh biasane uwonge ngeyelan ora mudengan niku kok Pak niku niki mbuh nyatane wong niki wis ngeyel ora mudeng pahit pahit wis ngeyel ora mudeng nek ngeyel mudeng rada lumayan kok Bu wis ngeyel ora
nganggo wudele dhewek. Niku nggih, niku penting pelajaran. Satu, nurut-nurut kali menungsa. Wong wadon ayu pripun, wong lanang gandeng pripun, ora nana rampung-rampung. Sami kok diwalik pun demikian, Mbak-mbak. Wong lanang gandeng pripun? Wong lanang ya sing putih, ya ana sing kaya gue. Wong lanang pripun? Wong lanang sing mandani ireng-ireng kepriye ngaten niku, wonten. Dadi mandan-mandan, ya Mas. Niku nggih wonten. Dadi cantik relatif gandeng relatif. Tapi sing dibalik nakali Allah wau napa? Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon sing cekro munggu Allah, mungguhe pangeran. Wong wadon sing mempengi ibadahe. Saiki make up 3 meter lah kandile. Tapi yo salat ora salat, ngaji ora ngaji, ya ilang ayune munggu Gusti Allah. Nggih napa nggih? Setunggal wong wadon ayu mempeng salate ngibadahe bekti karo bojo. Nek sude bojo. Nek urung di bojo ya jebuti bojone tanggane. Penting niki. Auladuhu abroron. Tanda-tanda bahagia sawise bojo. Lho kok pertama bojo? Inggi jenengan bapak ibu, bagaimanapun putrane papat, putrane gangsal, putrane enam, lah bocah gede maju gede, metu mriko-mriko ya lunga karepe dhewe-dhewe. Seneng duwe bojo, seneng duwe anak. Ya wis nang omah ibu mung londang-landung wong loro, mung bapak karo ibu. Ngene wong iki. Lah iya anak duwe cita-cita, monggo bocah kejar cita-citamu. Anak duwe bojo ya monggo diseneng ngerti cintani bojomu. Ibu mung lanang karo wedok, bapak karo ibu. Maka yang pertama dibuka dulu pasangan sing soleh soleha. Nembe nomor dua perhiasan bonuse auladuhu abororon, anak-anak sing soleh soleha. Nomor tiga hulatuhu khusolihin, lingkungan perkumpulan kanca batire. Cara niki yo besti bestine sing sae. Ibu ini kumpulnya kerobong ahli sholat, ahli sholawat, Allahumma, ahli perjanjian, al-berjanji. Caranya ya berjanjian. Tapi ini jenengan kumpulannya karo lambe turah. Ya jadi betah ngerasani, uwong. Kumpulannya kerobong sing ahli ngerasani, ketularan melu ngerasani, uwong. Gino bengge? Sing terakhir wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, kon padha matos rezeki nek saged usahaken golek nang negarane dhewe. Nek saged nggih, walaupun mboten maido sing do kerja nang Taiwan, kerja nang Arab, Jepang, Cina, Jepang ya Mas. Ketemu Suneo. Ngeten, pilo mboten maido sing mereka-mereka, tapi dongakan sedaya selamat sehat Allahumma. Ngeten nggih, titik didongakaken Bani Israil biyen nate Mbah Zakaria. Mbah Zakaria niku juga takmir masjid, imam masjid, Masjidil Aqsa. Tapi nyatane Bani Israil wong ngeyel, pinter-pinter ngeyel pol-polan sampai membunuh sinten? Mbah Nabi Zakaria. Allah paring bendu karo Bani Israil, dikirimi penjajah pasukan Jalut. Mesir nate di genosida. Genosida niku apa ya? Pembantaian massal dintengna kabeh wonge niku genosida. Nek perang ada dua kubu, tapi nek genosida sing diperangi niku mboten duwe kekuatan. Nek perang kan padha-padha kuate. Memang siap di perang ya perang, kalah ya nang kono, mati nang kono, menang ya nang kono. Tapi nek genosida memang rencana dibinasakan sedoyo. Niku yo palo Allah paring bentu turunan-turunan bagian dari Bani Israil wong Yahudi, karena turunannya Yahuda. Yahudi napa bu? Hitler. Sinten? Hitler. Nggih ngertos Hitler Mas? Jerman lho Mas, ya. Jerman kan lagi seneng bal-balan semayan, ya. Bal-balan. Jadi Hitler membantai wong-wong Yahudi walaupun disisakan beberapa. Niku Allah, jadi ulun jenengan aja seneng moyoki sopo-sopo, aja seneng madani sapa-sapa, bisa jadi eleke sesuatu niku kita ikut andil dalam keburukan tersebut. Nggih napa nggih? Nyong ora bakal korupsi, toli mergane dereng diparingi jabatan.
nyongor bakal korupsi sederenge dibaringi jabatan dan nek dibaringi jabatan orang bakal korupsi ya mereka ini langkah sing dikorupsi kalau ini kulon jenangan ini diparingi nopo diparingi masalah masing-masing diparingi hal mas kulo yakin di dunia ini tidak ada orang yang hidupnya sedang baik-baik saja mulanya orang parang moyo ke sopo-sopo orang parang madani sopo-sopo wong yang senengi madani sopo-sopo wong senengi madani biasanya melu-melu ngelakon nih fan itu ngakakan gini terutama wajib dalu pemimpin itu ngakakan umarok pemimpin itu ngakakan ulama gini mbahyai-mbahyai kulon jenengan romo kia sepuh itu ngakakan sudoyo sehat sakit langgeng momong kulon jenengan tumuki swarga. Allahumma niki mas-mas calon-calon pemimpin niki kan calon-calon pemimpin berangkat dari Hadro besok dari Bupati Temanggung kasih pacinya miring. Insyaallah, insyaallah. Timnya kalau beduk, jadi menteri, ya mas ya, menteri sunat. Insyaallah kabul, presiden, bupati, sedoyo kan jabatan dunia. Waktu ne wonten umurnya wonten kontraknya wonten. Penerusnya sinten do niki, bocah-bocah niki, lare-lare niki. Bulan ini setelah untuk ngapa pemimpin nomor dua calon-calonnya pemimpin dibina. Ngaten lu yuk calon-calon pemimpin adik-adik kita besok ono sing dadi bupati, ono sing dadi gubernur, ono sing dadi kepala dinas, kepala ini, das ini, das itu, das ini, das itu. Kepala ini, kepala itu dibina sing sae, sing bagus, sing barokah ditirakati. Tirakate mbiyen mboten sare mergane wiridan. Tirakate wong saiki ora turu wengi mergane ngenteni bal-balan. Ning yo alhamdulillah, yo karo ngenteni bal, yo karo wiridan. Ibu-ibu niki lho, mas-mas niki ngenteni bal labuh yo karo ora ketang deres rong jus ya mas ya. Alpukat karo jambu ngeten nggih. Yes, alhamdulillah. Mila sarang-sarang nyundal

wingi dua hari dur-duran jaranan ih warok nopo warok warok warok ngelai ngelaris ngaji yo tambah no seni budaya kula matur dawuhipun Sri Susunan Pakubono sekawan lantaran tembang dipidhangetaken sing ngantuk ngantuko sing sare sareo sing liyep ngliyepo.

Kocok. Sopo dodok-dodok. Koyo batagor, Mas.

kon wengi kon deling-eling wong urip bakale mati. Sing gering ya, sing lemu ya, sing blangkonan ya. Ketok e luwih dise sing isor ketok. Nggih, ngapunten nggih. Konyatane mati niku ora kenang go geger, ora kenang go debat. Al maut kami zlina rojil. Mati itu seperti pohon kelapa. Sing tipe kondur ora kudu kelapa sing tuwa kok, Pak. Ora kudu kelapa sing tuwa-tuwa garing ora kudu kok, Mas. Nyatane sing cilik niku kembange manggar ambrol ya akeh. Rodo munggah sithik kakange manggar cilik niku. Nggih dolanan karo karet unter-unter niku bluluk nggih. Tiba wonten apa mboten? Rodo alit, rodo gedhe malih ceng. Cengkir niku maknane sing kenceng le mikir, cengkir. Lah nek mboten. Niki contoh lah nek ceng napa mau? Lah, lah nek cangkir. Ya diombe sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tulisannya siapa gini? Ya. Papa mama mas. Iki lho, papa mama. Papanya sudah ada, mamanya yang belum ada. Ya. Bun, sabar, sabar, tenang baik. Bun, bu, ono dongi ngenti-enti, jentik lho ini, jentik. Si penunggal jari tengah, pate nono, kesombongan dimatikan. Ono dongi ngenti-enti si penunggal patenono panunggul apa dosane jari ku lebih lentik dari anda ini ojok tapi apa panunggul gara-gara sampean sih jadi kelalen. Gara-gara di setan gepeng semua lejajar kayaknya.

Pelok nyang selendro tu songung kuli sesomo ojo di ndak kualat wong sombong bakal kualat lahiyo bener kandamu lali sumber ketiwasan sak beja-bejane wong kang lali isi beja wong kang eling lan was podo nggih Bu kula jenengan ampun kaget masukin ngaji blangkonan dimanapun tempat blangkonan iki nek aku blangkonan palurah ketoke nek du mandep saka grobak nembe mudun saka kendaraan blangkonan klambine yo rada busanane rada semi-semi kraton ngisore yo sarung-sarung reketang urung lunas yo disawang ketok dewasa rada tua mergo ni blangkon dinggo iki dadi nambah tua 5 tahun lebih tua. Tapi ini copot belangkon kausan, wah. Insya Allah Pak Lurah tambah tua. Iki penjenengan kelingan lho, ngaji nang candi, apa candi nop, candi Pringapos. Pak Lurah pun kaget nang mriki wonten candi jenengan tindak teng gubuke kula ngarep ana candi. Candi, nggih candi kalaksanan. Cirik-cirik niku candi kal. Nggih mergene men ngelingi wong niku Jawa ora ilang jawan, ora nyembah watu, ora nyembah kayu, ora ngurangi tauhid kok. Nggih, tapi insyaallah mugi-mugi pelajaran sejarah itu bukan cerita masa lalu saja, tapi di mana tempat kita akan kembali. Maksudnya kepribun, ini kaya ngono, kaya ngini, ini kaya ngini, kaya ngono. Oh iya ya, oh kaya kaya kaya, ini cara jilat capek, ngeri kaya kaya kaya kaya, ngeri kaya kaya kaya kaya. Ngono lho bu, nge, oh pengalaman, oh sejarah, oh pelajaran. Cuman Indonesia ngegul-ngegulnya sugi ya. Tapi bisa bangkrut negarane apabila pejabat disenengi korupsi. Lho pono contoh nih tahun 1800 awal bubar sopo VOC pemerintah kolonial VOC. VOC bukan negara, dia adalah dagang grup dagang, tapi di bawah naungan kerajaan Belanda. Diparingi fasilitas, ya kapale, ya tentarane, ya pasukane, ya duwite, ya guldene, sedoyo. Tapi nyatane tahun 1799 akhir bubar, remuk. Gara-gara nopo? Korupsi. Milo, didongakaken, kula matur ting awal, menghadap ekonomi, jangan lupa, didongakaken nopo? Pejabate, pemerintahane, sedoyo sing amanah, sing selamat, baro. Lan masyarakat beri ngapa sarang palura mugi-mugi sedoyo selamat sehat aman.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarbunyangun RT 02 RW 04 Petana.

0: depan mata, saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habuto, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habuto, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habuto, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habuto. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Top

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu, dengan Ibu siapa?

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: Alian, Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo sobat Setara FM. Gimana kabar malam hari ini? Sehat ya? Harus dong. Lia doakan semoga semuanya hari ini masih dalam keadaan sehat dan tentunya masih dalam keadaan bahagia bersama keluarga tercinta. Malam hari ini Lia kembali hadir menemani Anda dengan lagu-lagu yang asik banget tentunya buat teman malam mingguan ya. Karena malam hari ini tuh malam minggu, betul nggak tuh malam minggu? Siapa ini para jomblo ya, yang nggak punya pasangan, yang nggak kemana-mana? Nggak usah khawatir, gabung aja bareng Lia di sini. Silakan merapat di teleponnya ya, untuk menyumbangkan suara emasnya. Atau barangkali Anda mau SMS atau WhatsApp untuk salam-salam juga boleh, silakan. Nomornya sama di 0851-8606-9984-nya. Sekali lagi di 0851-8606-9984. Malam minggu ya, edisi karaoke, silakan yang mau menyumbangkan suara emasnya. Barangkali Mbak Yaya mau menyumbangkan suara emasnya, Mbak Yaya, boleh. Atau Mbak Karto yang ada di Kalikutes ya, juga boleh ya. Ada Mbak Bubut juga, selamat malam. Kemudian juga ada Bu Tika Darmanto, Bu Yati, Bu Tuti, ada di Gerabak juga, Pak Ratimin, dan juga Mama Dinanya, selamat malam. Mama Fitri cantik, Bapak Ibu Kumis. Kemudian juga ada Pak Sutar, selamat malam buat Pak Sutar, Bapaknya Naura juga, selamat malam. Ada Mas Andre yang ada di Taman Winangun ya. Kalau dipanggil jomblo, Andre terpanggil ya, pengen ikut gitu. Pengen absen. Jujur banget Mbak Lia ya. Kan biar ada temennya Andre ya kan. Siapa tahu dapet jodoh nanti Andre. Kalau gitu, Alia di sini masih bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Kalau Anda pengen sehat, jangan lupa ya, konsumsi rutin Habu Top-nya. Ada juga Vitama, solusi untuk masalah kesehatan mata Anda. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro. Teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan Anda. Ih, nggak kerasa udah hari Minggu, besok ya. Jangan lupa ya warga Setara FM dimanapun Anda berada, besok pagi jangan lupa ikuti Kopdar Anniversary Fans Setara FM yang ke-6 di Pantai Setro Jenar ya. Jangan lupa dipersiapkan, malam hari ini tidur yang gak asik gitu, biar besok sehat ya, biar besok bangunnya pagi ya. Jangan bangun jam 12 siang, takutnya udah selesai acara tuh. Ada yang mau cek sound malam hari ini boleh, silakan. Barangkali malam hari ini ada yang mau cek sound dulu, Lia persilahkan di nomornya di 0851-8606-9984-nya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum Galia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Galia?
0: Sehat dong, Pak Ratimin juragan bakso.
1: Ada yayangnya nggak di situ?
0: Ada nggak ya? Lia cari dulu ya, yayangnya Lia kemana?
1: Pasti ada di belakangnya tuh lagi ketawa ketiwi.
0: Emang iya kelihatan kak?
1: Ya kan? Tahu dong.
0: Kan malam minggu harus bawa pasangan dong.
1: Betul, iya. Biar nggak kedinginan. Iya. Apalagi di gunung Bali.
0: Ih, dingin banget.
1: Seperti salju.
0: Oh, kirain seperti sikap dia.
1: Dini. Oh iya.
0: Iya dong. Ini mau nyanyi apa?
1: Aku Pak mau Ratimin nyanyi ini, menyumbangkan suara jeleknya Maya.
0: Maya, adanya Lia, mau enggak?
1: Boleh. Ban serep.
0: Ban serep. Mama Dina tuh masa Lia jadi ban serep.
1: Lagi ngeletek melinjo itu.
0: Oh, lagi ngeletek melinjo. Iya, semangat Mama Dina. Oh, buat Lia ya, besok ya?
1: Insya Allah dikasih umur panjang, mudah-mudahan sehat.
0: Amin. Mau salam-salam dulu Pak Ratimin?
1: Ya, salamnya buat semua aja fans Tara FM tanpa terkecuali dari ujung barat sampai ujung timur, ujung selatan sampai ke utara.
0: Oke, siap. Ada Maya bareng Pak Ratimin.
1: Tolong dibantu ya, Mbak Lia.
0: Juragan bakso. Ah, udah pinter Pak Ratimin. Suara emas ini. Atau perak?

0: sama ya. Luar biasa banget suaranya ya juragan ini.
1: Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ratimin ya sudah ikutan meramaikan malam hari ini. Udah cek sound tadi ya. Barangkali silakan yang mau cek-cek lagi boleh di 0251 8006 9984 nya. Halo selamat malam.
2: Halo selamat malam Mbak Lia.
0: Malam juga juragan, apa kabar malam hari ini juragan?
2: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana Mbak Lia kabarnya?
0: Sehat kering-keringan guys sih.
2: Mau nyoba lagu Mbak Lia.
0: Lagu apa nih?
2: Bulan Bintang.
0: Bulan Bintang?
2: Iya. Sekarang kan ada bulan sama bintang secara bulan bintang.
0: Cerah banget ya, boleh.
2: Malam ini.
0: Bulan Bintang. Salamnya
2: oke,
0: buat siapa nih, Bos? Ini
2: tadi yang tadi tadi ya.
0: Heeh.
2: Oke, selamat malam. Malam. Dan juga Bunda Ervita, Mas Andre juga Kang Mamat.
0: Okay.
2: Dan juga selamat malam.

0: masih malu kayaknya.
1: Karena udah napak, cerah.
0: Cerah banget ya, di luar-luar biasa.
1: Cerah banget ya, kayak siang.
0: Dapat jempol dari Mbak Yaya.
1: Pakai Naura. Ayo naik, pakai Naura. Pakai okay. Selamat. Mas Ari juga selamat malam. Ayo naik. Buat baliknya selamat tugas. Semoga okay, sehat selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ibnu ya, sudah ikutan gabung meramaikan karaoke malam hari ini. Di belakangnya Mas Ibnu ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Ibu, Mbak Lia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Umi. Apa kabar malam hari ini, Umi? Sehat?
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mbak Lia sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Masih sehat, masih bahagia, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah bisa masuk,
0: 3 minggu gak bisa masuk, yang penting sabar ya. Yang penting gak merajuk aja kalau gak masuk.
2: Enggak, masih semangat Mbak Lia.
0: Masih semangat, ini pengen nyanyi apa Umi Handi?
2: Tanya nada-nada cinta Evita Mela Mbak Lia.
0: Nada-nada cinta boleh, dikirim buat siapa ini nada-nada cintanya?
2: Buat Mas Ibnu yang barusan masuk, lama sekali nggak kedengaran suaranya, baik di DNA maupun di audio memory, alhamdulillah masih susah bisa dengar suaranya lagi.
0: Lagi semedi kayaknya dia.
2: Sebelum Mas Ibnu siapa Mbak Nia?
0: Tadi siapa? Ada Pak Ratimin.
2: Iya, selamat malam Pak Ratimin. Kok semuanya saja Mbak Nia?
0: Oke, siap. Udah siap Umi Hanif, meluncur kita yuk. Ada nada-nada cinta bareng Umi Hanif. Cantik ya.

0: kasih dapat jempol dari Mama Fitri cantik buat
1: terima kasih Mama Fitri.
0: Luar
1: terima
0: biasa.
1: Sekali. Selamat melanjutin siaran.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih pokoknya. Terima kasih buat Umi Hanif ya. Saya selalu buat Umi Hanif. Dan udah tiga ya buat ini apa namanya check soundnya. Sekarang ya lanjut lagi pokoknya buat sobat Star FM dimanapun Anda berada, kalau pengen sehat, badan tetap fit, imun tubuh tetap bagus, daya tahan tubuh tetap oke, solusinya konsumsi rutin Habutopnya, obat herbal ramuan Arab yang paling top yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Aman banget. Dan kalau mau pilih obat, pilih yang berkualitas seperti Habutop, yang sudah pasti izin edarnya. Jangan pilih sembarang obat ya, nanti takutnya membahayakan diri Anda sendiri. Yang aman-aman aja seperti Habutop yang udah pasti 100% herbal alami, sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan, halal juga dari Majelis Ulama Indonesia. Bahkan perusahaannya sudah berstandar internasional 9001 tahun 2015. Jadi jangan ragu lagi ya, apalagi udah ribuan orang yang membuktikan khasiat dari Habutop. Sekarang giliran Anda bisa merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Kalau gitu, Helia nanti balik lagi menemani Anda di karaoke malam hari ini setelah yang satu ini.
2: Mau kemana udah rapi gitu? Bawa tas gede, mau minggat?
3: Wah Rin, bukan mengingat atuh, saya mau berangkat ke kota lagi nih cari rupiah lagi.
2: Loh, emang udah sembuh sakitnya Pak Darso?
3: Alhamdulillah Ibu, 6 bulan di rumah terus gara-gara sakit radang paru-paru. Kan gak enak Bu, kasihan istri banting tulang sendiri. Sementara saya harus berobat jalan. Untung aja, waktu itu Ibu promosikan obat herbal Habutop yang katanya paling top dan bisa buat segala penyakit termasuk sakit paru-paru saya.
2: Wah, syukurlah. Alhamdulillah kalau Pak Darso bisa sembuh gara-gara rekomendasi herbal Habutop dari saya. Belinya ke saya terus lagi.
3: Ya, makasih banyak ya Bu ya.
2: Ya, hilang dong pelanggan obat herbal saya kalau Pak Darso ke kota.
3: Tenang aja Bu, nanti istri saya juga pasti beli Habutop. Kan selalu rutin konsumsi buat jaga daya tahan tubuh juga nih. Ya udah, saya pamit aja Bu ya.
2: Oh, ya udah iya Pak. Semoga sukses ya Pak Darso.
3: Yuk, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RZTLU RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Eh, kakak, lesnya udah, kak. Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
7: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak gak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
2: Ya ampun, kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai Vimaka cair. Terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
7: Vitama Vimata apaan sih, bun?
2: Vitamin Mineral Mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, Kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
7: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, Bun.
2: Iya, cepetan nih.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
9: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW 1 Gondang Legi Ambal.

0: Tim Gadis Karaoke malam hari ini dan masih bareng Lea di sini di 98.4 Star FM Kebumen. Lea ucapkan selamat malam. Halo buat semuanya sobat Star FM yang baru gabung. Terima kasih banget yang baru monitor. Yang belum gabung, silahkan merapat kembali di 0851 8600 9984. Ya, barangkali mau naik di teleponnya juga boleh. Silahkan yang mau menyumbangkan suara emasnya. Atau barangkali mau kirim-kirim salam atau kirim-kirim saweran via WhatsApp-nya juga boleh, nomornya sama ya. Di 0851-8600-9984. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Mas Andi ya.
1: Iya.
0: Mas Andi. Ini nomornya gak dinama-namain, jadi lihat tebak-tebakan aja.
1: Iya, ini gimana ini?
0: Ini nomornya Mas Andi kayaknya dari suaranya gitu. Ya, betul, betul. Sehat Mas Andi di Kepil?
1: Alhamdulillah, kabari waras, waris, waret.
0: Waduh, mantep, mantep, mantep.
1: Gimana kabar Mbak Lia?
0: Alhamdulillah waras, bergas, terengginas ya, Re.
1: Waduh, ada terengges, ada terengginas.
0: Oh, aja ya. Oh iya, waras, bugar lah. Sehat ya, pokoknya. Ini pengen nyanyi apa Mas Andi?
1: Pertemuan coba.
0: Oh, pertemuan boleh. Mau ketemu siapa sih?
1: Mau ketemu Mbak Lia.
0: Oh, mau ketemu Lia ya? Aduh, takut kaget. Langsung kaget gitu kan. Pertemuan ya,
1: kagetnya, mungkin kagetnya gak kenapa dari dulu ya.
0: Iya ya. Loh kok baru sekarang? Aduh, udah punya pasangan lagi ya.
1: Iya, aduh.
0: Enggak bercanda ya Mas Andi ya.
1: Iya, bercanda.
0: Boleh, ada pertemuan salamnya buat siapa nih Mas Andi?
1: Salamnya buat Papa Naura, terus Mas Gendrong.
0: Oke, siapa lagi?
1: Ari, Mas Umat. Semuanya aja.
0: Oke, buat semuanya aja. Ada pertemuan bareng Mas Andi ada di Kepil ya muncul.

0: terima kasih Mbak Lia.
1: Mas Andi ya, sama-sama. Dapat 200 dari Bu Kumis tuh, Pak Rowan.
0: Wah, terima kasih Bu Kumis.
1: Oke, ada jempol dari Mama Naomi juga.
0: Terima kasih Mama Naomi.
1: Oke, terima kasih ya buat ya. Mas Andi, sehat selalu. Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mas Andi, siapa nih yang mau menyumbangkan suara emasnya lagi? Oh, ada siapa nih? Halo, selamat malam. DMK Warung Sayur Ibu Kumis, Opa Kumis. Selamat malam, Bu. Waalaikumsalam. Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Aduh, melase Mama Fitri kepental. Ketendang Bu Kumis. Mau nyanyi apa Bu Kumis?
2: Mantap.
1: Apa? Suaranya putus. Suaranya putus-putus, Bu.
2: Putus-putusan, gede-gede.
1: Pinjam gelon. Emang jaba apa mengaring wit jambu sit?
2: Nanggilnya isyari ya.
1: Nah, ini bagus. Lagunya apa nih, Bu?
2: Aku Denok.
1: Denok, ya lagu keramatnya Bu Kumis, Denok. Salamnya buat siapa ini?
2: Rosmega ya?
1: Ya, Rosmega boleh. Salam-salam, Bu. Silakan.
2: Salamnya buat yang udah pada main. Sampai para tim juga.
1: Oke.
2: Nanti Mas. Aku Mas Iman ya?
1: Iya, Mas Ibnu.
2: Mas Ibnu.
1: Mas Andi. Ya,
2: selamat malam.
1: Oke, siap. Ada Denok ya?
2: Iya.
1: Bareng Ibu Kumis yang ada di Mekarsari.

0: Ani vă comis. Ya, halo, suaranya menghilang tadi, Bu. Masih menyambung?
1: Nyambung, Mbak.
0: Oke. Iya, ulang lagi ya, Bu. Takut menghilang. Jangan menghilang ya, Bu.
1: Iya, wifi-nya payah.
0: Aduh, wifi-nya payah. Ada Denok bareng Ibu Kumis. Hal yang munculin.

0: tiap minggu error mulu. Kasian ya kalau kayak ini, kayak sampai selesai nih buku Miss. Akhirnya nanti coba yang lain ya, buku Miss mengundurkan diri ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Genteng.
0: Selamat malam, Pak Sutar. Apa kabar malam hari ini, Pak Sutar?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, sehat juga dong. Malam ini pengen apa, Pak Sut?
1: Gubuk bambu lagi.
0: Oh, gubuk bambu. Boleh. Gak nasi dariahan lagi?
1: Campur.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ya sudah, sudah masuk ke komik juga. Ada Mas Andi. Ada Mas Andi, Mas Ibu, selamat malam.
0: Oke, gubuk bambu. Gubuknya dari bambu, Pak Sutar?
1: Betul.
0: Nah, boleh. Angin sepoi-sepoinnya bisa.

0: Pak Sultan yang ada di Poncowarno. Oke, dapat saweran tuh 150.000 dari Mbak Karto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempol dari Mama Nomi, saweran dari Mbak Karto 150 buat Pak Sutar. Oh, banyaknya ya. Dia mau gabung lagi boleh. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga cantik.
0: Selamat malam Bong Ayu, sing Ayu Dewe.
1: Denok teblo.
0: Iya, tapi jangan menghilang kayak buku Miss ya.
1: Insya Allah lah ya. Soalnya sama dengan mut-mutan nih.
0: Itu buku Miss kenapa sih ya?
1: Iya biasa. Belum bayar kali.
0: Iya, wifi-nya.
1: Tapi emang yang dasarnya kalau pakai wifi kayak gini, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Iya, hilang-hilang.
0: Di sini juga agak ini sih. Di sini juga agak
1: bukan gangguan. Menghilang seperti dia loh.
0: Iya, kayak menghilang. Kayak yang
1: iya,
0: itu
1: iya
0: aja.
1: Kebanyakan kali.
0: Berat kali.
1: Iya, berat di jinjing.
0: Mau nyanyi apa, cantik?
1: Apa sih ya? Aku apa suaraku ya? Lagi nggak enak juga sih, Mbak. Serak-serak.
0: Hah, tetap enak.
1: Makanya dari kemarin aku nggak masuk-masuk.
0: Nggak suka masuk.
1: Aku ya mencoba bimbang.
0: Bimbang, boleh. Bimbang yang
1: Evi.
0: Yang Evi, ya, oke. Takutnya bimbangnya Bang Haji.
1: Enggak ah, jangan. Keberatan.
0: Boleh, salamnya buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya buat Pak Sutar yang udah masuk. Bapaknya Nora, Bumis, Mas Ibnu, Mas Ari, Mas Lomat. Terus buat Pak Den, pokoknya buat semuanya aja lah ya yang udah masuk.
0: Selamat
1: malam. Yang udah belum masuk juga, ayo kita ramekan.
0: Ada
1: besok kita ramekan juga ya Mbak Dea ya.
0: Iya besok, pagi banget okay ya. Badat bangun gasik ya.
1: Ang males.
0: Ada bimbang bareng Mama Fitri cantik Leoncul ini.
1: Dibantu oke okay, cantik.

0: biasa banget suara emasnya.
1: Terima kasih.
0: Jempol dari Bunda Nesalis juga tuh, mantap.
1: Oke, terima kasih sama buat semuanya yang udah nyawer. Parwan jembat.
0: Oke,
1: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mama Fitri cantik. 4 penelpon sudah meluncur. Nanti Le buka lagi yang mau nyanyi, disiapkan dulu ya yang mau nyanyi di segmen berikutnya, disiapkan pencet-pencet dengan segera ya. Atau barangkali disiapkan dulu lagunya mau apa nih, ya kan? Boleh banget pokoknya, silahkan ya. Tapi nanti lah bakal balik lagi menemani Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Dan jangan lupa ya, silakan yang mau beli Habuta, Vitama dan juga minyak herbal Sultana, merapat ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Warga Purworejo jangan lupa merapat ke apotek ini Langgeng ya, apotek Langgeng di daerah Baledono, Jalan WR Supratman, dari patung bundaran WR Supratman ke timur. Kemudian juga bisa beli di apotek daerah Perembun ya, warga Perembun bisa ke apotek Bonorowo juga, wilayah Bonorowo, Miri dan sekitarnya. Kemudian juga wilayah Kota Winangun, jangan lupa merapat ke apotek Tahir Farma Kota Winangun di utara rel kereta api Nyebor. Ada juga di agen Tejo Ragil Saputra, Pasar Baru Kota Winangun, Blok B nomor 5 dan 6. Ada di apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kota Winangun, dekat Jalan Raya. Ada juga di apotek Siakbar di Jalan Pagedangan, wilayah Poncowarno, Pak Sutar, Bapak Fatur, Ibu Fatur tercinta. Jangan lupa kalau beli di ini ya, apotek Poncowarno ada, apotek Sinar Sehat di selatan pasar Poncowarno ada, dan juga di agen Toko Margo ya. Sambil borong sembako, sambil borong juga Habuta, Vitama dan juga minyak herbal Sultananya. Wilayah Kebumen Kota bisa beli ke apotek Al-Huda Wonoyoso, apotek Al-Huda Mertokondo, dan juga ada di apotek An-Nahdi ya, di daerah Panjer, dari pertigaan Panjer ke timur sedikit kurang lebih 100 meteran. Wilayah Bulus Pesantren, ya besok pagi ya, yang mau pada ke Pantai Bocor, Pantai Setro dan Jenar, mau kobdar, mau ulang tahun Fanstar FM, boleh tuh ya, sambil berangkat, sambil mampir ke apotek Yakin Sehat Bocor dan juga apotek Insan Sehat Bocor ya. Habutok, Vitama dan juga minyak herbal Sultana banyak di situ, silakan merapat aja ya. Atau barangkali pulangnya ya, bisa acara gitu kan, pulang mau beli Habutok dulu ya buat obat pegel. Nah silakan. Pak Aldi yang ada di Berengkol, selamat malam. Thank you sudah monitor. Pak Ratimin mau naik lagi, boleh, tapi nanti kalau udah pada kebagian semua ya, yang belum naik gitu. Kalau mau ini, kalau mau puas di langsung ke radio Pak Ratimin, nanti kalau mau tanduk terakhiran, kalau udah gak ada lagi yang telpon seperti itu. Pokoknya nih, jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Sara FM Kebumen. Di DMK yang dangdutnya asik banget.
2: Mbak, mau ke pasar ya? Iya, kenapa emang Baki? Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotek dong.
3: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Baki?
2: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
3: Lah, emang aman, Mbak Ki? Nggak takut ada efek sampingnya?
2: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional, serta tanpa efek samping.
3: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
2: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya, Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
4: Rabutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Rabutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Rabutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Rabutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Rabutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Rabutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Rabutop. Pokoknya Rabutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Rabutop, obat herbal ramuan Arab ini, di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Rabutop.
7: Dari mana, Bun?
8: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
3: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500 sampai 600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
8: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya, cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh, Bun. Lihat nih.
3: Ih, ya. Bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
8: Berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya, Bun.
3: Nih.
8: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya, Bun.
3: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
8: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
3: Aduh, rugi dong, Bunda.
8: 150 ribu helm jerah begitu, Bu.
3: Atau gimana?
8: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
3: Kok yang ngomongnya gitu sih?
8: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
3: Maafin Bunda tuh ya.
8: Bete.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
10: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
10: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: masih setengah 9, jangan ngantuk dulu ya. Temani Lia dulu sampai nanti jam 10 malam di 0851-860-9984-nya. Ada yang mau gabung lagi boleh, silakan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Juragan, kabar baik. Juragannya gimana kabar di situ, Juragan?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun adem banget
0: yang mirip. Wow, nangkene apa maning?
1: Iya, nang gunung mbak. Ini jaketan is, mbak.
0: Spol,
1: sarung tahun ini kopi bareng itu ya satu.
0: Ya wis jaketan wis sarungan bireng kemulan.
1: Lu nyelak natung yo anu Mbak. Duet bae karo jenengan Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta boleh. Iya. Dikirim buat siapa Bahtera Cintanya?
1: Yang sudah masuk siapa aja dari tadi?
0: Aduh ada Pak Sutar, Ibu Kumis, Mas Ibnu. Terus siapa lagi ya? Banyak.
1: Ya udah buat semuanya yang udah pada masuk pasar malam kembali buat pada selamat yang lagi laris manis di pasar malam nih.
0: Oh,
1: tomoro.
0: Iya. Oh, selamat lagi ada malam.
1: Ada Pak Karim Chicken, selamat malam. Ada Kang Gendro.
0: Okay.
1: Tidak lupa buat Umat juga Mas Haris yang kembali selamat malam.
0: Selamat
1: tidak lupa
0: malam.
1: Tanggaku ada Pak Sumarto. Ada Mbak Nur Jenny, Pak Berti lagi dengerin Star FM di spesial karaoke malam minggu.
0: Okay.
1: Yuk ditarik kembali ya.
0: Tarik, bareng Bapaknya Naura. Ada Bahtera Cintanya. Mbak Yanti di Wonosobo, selamat malam Mbak Yanti. Ada Bapaknya Aldi di Brengkol juga. Tante Asita, Mama Rizky yang ada di Purworejo, selamat malam.
2: Ayo semuanya pada goyang.
0: Tarik, Bapaknya Naura.
2: Oba.

0: Sama Penyena Ora, banyak sawerannya tuh.
1: Duet karo artis pager podo wis anyes marem.
0: Mantap, Mas. Mas. Oke,
1: mantap. Besok sawerannya nggo tuku bakso ning kono ning kopdar barengan
0: kok. Oh iya, barengan ora apa-apa lah, paruhan.
1: Ya, terima kasih Bandar ya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saweran dari Mas Andre 200.000 dari Putra Sulung Jempol 3. Nih ada dari Mama Fatma juga jempol 3. Mama Vian 100.000. Waduh, 500 Jos Jis dari Mama Fitri. Mister Keling jempol 2. Terosita nyawer 400.000. Ah, banyak sawerannya Bapaknya Naura ya. Satu lagi ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Lia. Assalamualaikum. Oh.
0: Waalaikumsalam Juragan, apa kabar Juragan?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Lia sih.
0: Ya, esi pada baik kering.
2: Amin juga.
0: Yang penting sehat. Ya, harap nyumbang lagu apa, Gek?
2: Ya, favorit.
0: Apa itu favorit?
2: Kematian.
0: Kematian? Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bapak Nanora yang barusan naik. Mm-hmm. Dan semuanya yang udah naik semua.
0: Oke,
2: yang belum naik, sebelum naik.
0: Jangan lupa besok pagi berangkat, Mister.
2: Simpen dah, jam lagi, Mbak Dia.
0: Oralah.

0: Terima kasih Mbak Nia.
1: Mantap.
0: Atas
1: waktunya. Sama-sama.
0: Yang belum naik segera naik.
1: Iya, betul.
0: Sampai jam 12 Mbak Nia.
1: Eish.

0: Mari kita, ini pengen nyanyi apa ini bos?
1: Ya karena di atas setara FM ini di studio ada bulan mbak.
0: Oh iya lagi ada bulan.
1: Menyanyi bulan dari Mega Mustika.
0: Boleh bulan.
1: Versi salamnya cowok ya.
0: Buat siapa
1: salamnya
0: nih?
1: Buat Mami Rini yang lagi monitor setaranya. Buat Ibu Rosita, Pak Deslamet, juga Mas Arif dan Mas Gomatnya. Pokoknya semua saja teman setara FM yang lagi monitor dengannya.
0: Oke, ada bulan ya. Dengan putra Gegak Rimangnya Lia munculin. Selamat malam yang baru bergabung, yang belum bergabung silakan bergabung di 0851.

0: terima kasih Mbak Miri nih.
1: Mantap ya.
0: Buat beli apa nih?
1: Mantap dari Pak Ratimin, jempol dua dari Mama Fitri cantik. Oke,
0: terima kasih Mbak Miri nih. Selamat malam, selamat goyang.
1: Oke, terima kasih buat putra gagak rimangnya ya. Di belakangnya, satu penelpon lagi boleh di 0851-8606-9984 nya. Halo, selamat malam.
2: Malam Tuti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mbak Titin. Baik dong, Mbak Titin, semoga baik juga di situ ya.
2: Sehat.
1: Belum tidur, Mbak Titin?
2: Belum ngantuk.
1: Oh, belum ngantuk. Lagi ngapain?
2: Ya, saya ngantuk.
1: Oh gitu. Pengen nyanyi apa nih malam hari ini?
2: Aku pengen lagunya Kumismu.
1: Kumismu?
2: Iya.
1: Kumisnya kenapa?
2: Ya nggak apa-apa, jangan dicukur.
1: Oh, jangan dicukur ya? Kenapa nggak boleh dicukur? Kan biar rapi.
2: Iya, tapi kan nggak ganteng kalau dicukur.
1: Kalau dicukur nggak ganteng lagi ya? Boleh-boleh. Salamnya buat siapa nih?
2: Salam yang terhormat, kakak Erina, Mbak Umi Hani, Mama Nomi, Mbak Yaya, Mama Fian. Terus buat tukang sapu, Pak Batur Pekatut, Bu Hikmi, Bu Termanto, Bu Dersi, Pak Apertan, terus buat Mas Andi, pokoknya buat semuanya aja deh.

0: Mantap.
1: Sama-sama.
2: Semoga besok kita ketemu.
0: Amin. Amin.
2: Oke, okay. Aku kan dapet cuma miontel.
0: Ya,
2: kan nyampe. Ya udah, ya makasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Titin ya sudah ikutan gabung merapat malam hari ini. Dan nanti Lia bakalan balik lagi menemani Anda di karaoke malam hari ini seperti biasa malam Minggu sampai nanti jam 10 malam. Masih ada waktu 1 jam. Tapi nanti Lia bakalan balik lagi menemani Anda setelah pesan-pesan berikut ini ya. Atau barangkali Anda yang mau request lagu untuk nanti jam 10 ke atas gitu ya, sampai jam 4 pagi, silahkan di requestkan dari sekarang aja biar lihat siapin gitu lagunya ya. Silahkan aja di 0851 8606 9984 nya. Nah kali ini apa ini yang mau muncul ya, kita dengarkan yang satu.
3: Assalamualaikum,
0: ini
3: Assalamualaikum Pak Kaci.
4: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
3: Nggih Pak Kaci.
4: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
3: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Kaci. Sampun diangkat teng HRD.
4: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
3: Inggi Pak Haji, alhamdulillah selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
4: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
3: Leres Pak Haji,

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Adek, dek, udahan dulu atuh main HP-nya. Ayo keluar antar kakak ke apotek.
4: Tumben, mau beli apa emangnya?
3: Tumben, tumben, udah ayo ah cepetan. Kakak mau beli Vitama sama Vimata cair ini.
4: Vitama Vimata, apa sih kak? Jangan sampai kayak kemarin loh korban iklan lagi yang produk abal-abal itu.
3: Itu kan kurang informasi. Kalau produk Vitama ini emang udah jangan diragukan lagi pokoknya. Soalnya kakak udah sering banget dengerin testimoni konsumen yang udah ngerasain khasiatnya. Jadi bukan cuma produk abal-abal ini mah.
4: Bener nih ya, bukan abal-abal lagi.
3: Oh bukan dong, 100% aman dek. Testimoni dari yang kakak dengerin di radio sih banyak. Terus teman sekantor kakak juga udah banyak yang pakai Vitama. Terus ya, produk ini juga udah BPOM, halal, khasiatnya juga bagus buat kesehatan mata. Buat yang minus, mata merah, mata gatel. Pokoknya, karena Vitama ini terbuat dari bahan herbal, jadi tanpa efek samping.
4: Gak kaleng-kaleng ternyata ya, Kak?
3: Dong, pasti. Vitama kan solusi untuk kesehatan mata.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu. Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: balik lagi bersama Lia di sini di DMK edisi Karaoke malam hari ini ya. Selamat malam buat Anda yang baru bergabung bareng Lia di sini. Ada Mama Yoga, selamat malam buat Mama Yoga. Mama Fatma juga, Mbak Yunani, Mama Asraf ya, barusan gabung juga. Kang Sripit, selamat malam juga buat Kang Sripit, Mbak Farida juga. Kali ini udah ada yang gabung bareng Lia. Halo, selamat malam.
1: Malam juga Mbak Lia.
0: Waduh, juragan nih suaranya ya. Apa kabar
1: malam hari ini? Alhamdulillah, kering-keringan.
0: Oh iya, si pada ya keringnya ya. Oke, malam hari ini pengen lagu apa ini?
1: Cincin kawin.
0: Cincin kawin.
1: Oh,
0: cincin.
1: Salam-salam dulu Mbak Lia.
0: Boleh, salam-salam dulu. Nggak, boleh.
1: Dulur lanangku. Selamat yang ada di Sanggu Banyu.
0: Oke, siapa
1: Mbak
0: lagi?
1: Titin.
0: Oh, Mbak Titin. Siapa lagi?
1: Mas Gomet, Kakak Rimang. Pada selamat lagi jualan di
0: lagi
1: pasar
0: laris,
1: malam.
0: Oh, raketon kayak laris manis.
1: Bapaknya Naura. Ya gitu aja.
0: Oke, siap. Terima kasih. Yang lain yang belum gabung masih ditunggu gabungnya ya di 0851 8609984 nya ada cincin kawin bareng Mas Ari dari Sang
1: Hobas.

0: Ada pantun nih, Mbak Lina.
1: Boleh, silakan.
0: Bila di ladang ada sumur, cakep, bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Bila ada umur yang panjang, kita besok bisa berjumpa lagi.
1: Oh iya, dapat saweran dari Terosita 1 second.
0: Oke, makasih.
1: 300.000 dari Mama Fitri.
0: Oke, makasih Mama Fitri. Besok ketemu.
1: Jempol 2 dari Mbak Yaya tuh.
0: Oke, makasih ya, besok pada ketemu ya.
1: Oke, waduh. Diwolak-walik jere bapak Naura Mas Ari. Luar biasa, terima kasih buat Mas Ari, saya selalu buat Mas Ari.

0: Nurwani yang ada di Sinung Rejo, selamat malam. Gabung lagi.
1: Gabung lagi.
0: Besti sedekat nadi katanya. Besti sedekat nadinya Mas Ari nih.
1: Oh gitu.
0: Selamat malam, Bos.
1: Selamat malam, Mbak Lia. Aduh. Apa kabar ini?
0: Baik, kasih kering-keringan.
1: Oh, ya iyalah, hasil lemu-lemuan lah.
0: Ya?
1: Mending kering-keringan.
0: Mbok rakwat ngangkat kan.
1: Nah, kamu lihat Mas Fari mbok rakwat ngangkat.
0: Aduh, kerap nyanyi apa, Ge?
1: Duet-duet, Mas.
0: Ah, duit.
1: Oh, ya.
0: Oh, duit.
1: Udah lama enggak duet sama Mbak Lia ini.
0: Oh, lagu apa ini?
1: Biasa, Kerinduan.
0: Oh, Kerinduan. Emang kita selalu rindu ya.
1: Iya, betul-betul. Jarak jauh soalnya sih.
0: Jarak jauh ya, perantauan maklum.
1: Bercanda Mas Faris.
0: Kalau perantauan duitnya merah-merah ya.
1: Kadang hijau.
0: Kalau Lia merah kerokan kali ya.
1: Oh iya. Enggak apa-apa.

0: 02 dari Mr. Kling.
1: Terima kasih Mr.
0: Kling. 300.000 dari Umi Hanif.
1: Terima kasih Umi Hanif.
0: 100.000 dari Teh Rosita.
1: Terima kasih.
0: Waduh,
1: Teh Rosita cantik.
0: Iya, ya,
1: parangan banget sok, Mbak.
0: Oh, sangune akeh.
1: Iya, iya.
0: Esuk-esuk nek tuku ST lihat di WI ya.
1: Siap, siap. Oke, oke, esuk Parwan.
0: Ya,
1: terima kasih Mbak Lia waktunya.
0: Oke. Kembali kasih buat Mas Gomat ya. Ada yang mau telepon gak? Silakan yang mau naik di teleponnya boleh. Di 0851-8006-9984. Pak Muarni, jadi naiknya nih Pak Muarni. Silakan ya. Oh, 1 juta buat Melia berdua dipotong pajak dari Mbak Titin Wardani. Emang pajaknya berapa? Mbak Lia suaminya MC ya? Bukan. Ya kadang gitu ya. Terosita mau naik, Mbak Farida mau naik boleh, silakan ya di 0851-8606-9984 nya. Ayo rebutan Terosita apa Mbak Farida dulu nih. Ternyata yang beruntung si cantik. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teh Rosita?
2: Alhamdulillah.
0: Seneng emang-emang dia.
2: Mbak Lia sehat?
0: Sehat, alhamdulillah baik juga di sini.
2: Alhamdulillah, semoga besok ketemu ya.
0: Amin,
2: insya
0: amin.
2: Allah.
0: Doa terbaik, semoga panjang umur semua.
2: Amin, insya Allah. Aku mau mutiara cinta dari Rita Sugiyarti.
0: Boleh mutiara cinta. Salamnya
2: yang
0: buat
2: hedon,
0: siapa?
2: Hedon, hedon.
0: Salamnya buat siapa ini?
2: Buat yang di situ aja.
0: Siapa yang di sini?
2: Semuanya. Iya ya.
0: Mutiara cinta. Mana ini mutiara cintanya? Mutiara cintanya menghilang. Salam-salam buat semuanya aja sama yang di sini. Agak susah ini dicari mutiara cinta ya. Munculnya mutiara hidupku mulu. Kayaknya enggak mau ini deh. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Yang mana nih? Yang ini bukan.
2: Coba. Yang head down, yang head down.
0: Oh, yang ini. Oh, ini tanda merah. Bentar, bentar.

0: Kamu yang hedon ya, bentar. Ini adanya yang ini. NC. Mutia ANC adanya ntar. Biarin, nungguin lah, Salam-salam aja sana.
1: Nanteng, gak apa-apa.
0: Salam-salam aja yang banyak dulu deh.
1: Aku selalu setia. Tang, mau kecilin dulu bentar.
0: Iya, jangan deket-deket. Yang ini gak ada. Ini ANC yang kayak gini. Mutiara cinta apa mutiara hidupku?
1: Mutiara cinta sayangku.
0: Kalau yang hedon enggak ada mutiara cinta ini enggak
1: muncul. Masa? Mutiara cinta Rita Sugiarto. Biasa ada juga di diputer.
0: Oh. Di sini enggak mau di komputer sini kayaknya deh.
1: Ya Allah.
0: Aduh bentar. Adanya yang ANC mulu ya kan? Lia kan ini baik banget nyariin semua keinginan.
1: Belia, bagus banget.
0: Pak Topik lagi ngapain Pak Topik?
1: Lagi welasan. Aku di rumah cuma sendirian, ditemanin radio.
0: Ditemani radio, aduh melasi temen.
1: Kasian banget kan?
0: Iya, malam minggu dewekan ya kayak Lia.
1: Iya. Ada yang nemenin Jel.
2: Milk Life Lactose Free, aman di lambung, bebas kembung.
0: Gak masuk, gak ada di sini. Ada coba yang masih ini. Ya Teh Rosita coba dulu yang ini.
1: Iya.
0: Masuk enggak? Okay. Adanya ANC soalnya.

0: nangis, jangan nangis.
1: Terima kasih banyak.
0: Kata Mama Fatma, menghayati banget tuh Terosita.
1: Iya dong, harus menghayati, kan menjiwai.
0: Lagunya kayak mau nangis gitu.
1: Tapi enggak, aku ketawa kok.
0: Tapi asik, jadi sahdu katanya.
1: Tenang pokoknya ya. Makasih buat
0: semuanya.
1: Asalannya buat Mbak Lianya. Makasih Mbak Lia. Sehat selalu. Sampai jumpa besok. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Terosita cantik. Di belakangnya Terosita, dia mau gabung lagi nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Lia.
0: Malam masih juga. Semangat. Masih dong. Mau nyanyi apa lagi nih Putra Gagak Rimbang? Boleh.
2: Menyanyi lagunya Lewalti.
0: Yang apa tuh?
2: Ya, sama jahatnya.
0: Sama jahatnya sama dia.
2: Kenangan yang tak terlupakan.
0: Oh gitu ya. Oke. Salamnya buat siapa lagi nih?
2: Ya, buat Mama Rosita yang baru naik, Mami Titin Anjani, Mbah Putri, Mbah Kakung, pokoknya semua saja yang lagi dengarkan setara.
0: Oke, siap. Ada sama jahatnya bareng Putra Gagak Rimbang ya.

0: terima kasih.
1: Sama-sama. Kembali kasih ya buat Putra Gagak Rimang.
0: Iya, sama-sama Mbak Lia, atas waktunya.
1: Sehat selalu buat Putra Gagak Rimang ya. Dan nanti Lia bakalan balik lagi menemani Anda. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 98.4 Sara FM. Yang mau request lagu, dikirimkan lagunya dari sekarang ya Sobat Sara FM. Ada beberapa yang udah Lia siapin requestan. Dan nanti Lia bakalan balik lagi menemani Anda setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Aduh, kenapa Teteh?
3: Kaki Teteh kesemutan.
2: Aduh,
3: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
2: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
3: Ya, biar gak kesemutan.
2: Susah tahu.
3: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat?
3: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum, nama saya Winarji, RT2 RW2 Pejagoan, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan penyakit gula darah. Sudah 12 tahun setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah memberikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Ya, udah tengah malam loh ini. Kok belum tidur sih? Ayah lembur lagi.

0: harus minum nih Vitama kapsulnya.
1: Kayaknya harap Bun Ayah juga makin parah nih Bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
0: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma dan sebagainya, insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
1: Iya Bun, mudah-mudahan rabunnya Ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya

0: saya. Ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: di sini di 98.4 Star FM Kebumen di karaoke malam hari ini ya. Boleh nih, masih cukup satu penelpon lagi sebagai penutup malam hari ini ya. Ada siapa nih yang mau bergabung? Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Bubut. Apa kabar malam hari ini, Mbak Bubut?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Ini pengen apa ini?
1: Duet.
0: Yeah. Boleh, mau duet apa, Mbak Bubut?
1: Dinding kaca.
0: Dinding kaca boleh. Salamnya buat siapa?
1: Buat semuanya aja lah, udah malam nih.
0: Ya, boleh buat semuanya aja. Oh, yang pada request, terima kasih, nanti lihat siapin ya lagunya. Ada dinding kaca bareng Mbak Bubut Lea munculin. Yang baru bergabung, terima kasih banget ya yang baru

0: Luar biasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget jam 10 ya. Berarti saatnya Lia pamit. 300 ribu dari Mas Andre buat Mbak Bubun. Mbak Karto ikutan nyawer, Mbak Karto 500. Oh iya. Dari Mama Astrid 150 dari Terosita jempol 4. Mantap ya, banyak nih sawerannya malam hari ini ya, pada. Lia doakan semoga semuanya sehat. Yang besok pagi mau ikutan ulang tahun fans Star FM juga ya, Lia doakan semoga sehat semuanya, lancar semuanya ya. Yang dari jauh, Lia himbau hati-hati di jalan. Barangkali Anda yang berada di wilayah Purworejo yang besok mau ikut ke acara fans Star FM Kebumen, hati-hati di jalan, tetap utamakan keselamatan ya. Sekalipun udah siang jam 8, buru-buru, tenang, santai, masih kita tungguin ya. Jadi gak usah terburu-buru ya, tetap utamakan keselamatan nomor 1. Jangan lupa berdoa juga dari rumah. Jangan lupa sangunya dibawa juga, semuanya isi rumah ya. Apalagi jangan lupa, pokoknya jangan lupa ya, berdoa selalu di dalam perjalanan, mau berangkat gitu ya. Yang belum tahu lokasinya bisa nyari barengannya ya, yang terdekat. Barangkali wilayah timur bisa nanti bareng Ibu Kumis ya, kumpul di Kuta Winangun ya. Yang dari barat bisa nanti sama Mama Intan juga boleh tuh, dari barat sama Pak Ketua juga ya. Yang dari utara sama siapa ini yang di utara? Banyak, ada Kang Musin juga ya. Ada di situ boleh ya gabung. Yang dari selatan ya melipir aja, dari jalan lingkar selatan nanti juga sampai. Pokoknya semuanya hati-hati, Lia doakan semoga semuanya sehat ya. Dan acaranya lancar untuk besok pagi. Malam hari ini gak usah begadang, istirahat aja di rumah langsung ya. Sebelum tidur jangan lupa minum habut top 2 kapsul menggunakan air hangat. Semoga istirahat Anda berkualitas, bikin badan makin sehat ya. Dan satu koleksi dari Farisan Jaya. Tadi requestan siapa ya? Mas Andre apa Mbak Yahya ini ya? Lia lupa. Lia munculin ya, soalnya WhatsApp-nya naik semua sih gitu ya. Siapa tadi yang request? Oh, Mbak Yahya. Mbak Yahya lagunya Lia munculin ya, Mbak Yahya ada. Tanpa Kamu dari Faris ya gitu. Lia pamit, salam sehat dari Lia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana, Bu?

0: Baik, Ibu. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu? Boleh diceritain?
1: Sebelumnya aku

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Abutop kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang

0: Para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih.
1: Ya untuk rekan-rekan atau itu

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Kenapa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh.
1: Kumat lagi nih.
0: Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bu, jemput juga, Bu. Iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur. Jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu, bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Udah dong, jangan nonton bola terus. Nih, Mama bawain sesuatu.
1: Apaan sih, Ma? Panggung nih bentar lagi bubar. Tinggal berapa menit lagi tuh. Emang, Mama bawain apa sih?
0: Ini, air bening sama Habutop obat herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop.
1: Ya ampun, Ma. Banyak amat, sampai 5 kapsul segala. Biar apa sih, Ma? Emang gak bahaya kebanyakan itu?
0: Iya, Papa. Enggak lah, Pa. Habutop kan herbal, gak ada efek samping, dan aman dikonsumsi jangka panjang. Lagian, Papa nih, lupa ya kalau ini malam Jumat. Kan Mama pengen stamina Papa lebih, Cereng.
1: Oh ya? Ayo, Ma. Yes!
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.

itu. Sing sering ngono ku liyane NU. Ono wong Abdul Aziz lagi pindah saking Hindu, pokoke pindah to. Kulus delok sakane Islam iki dianggap kaya Hindu, persis kaya wong bar pegatan niku. Delok wong wedok apa kaya bekas mantannya. Saiki sik traumane to. Lah ini mlo Pak Bupati lho itu bikin aturan ya kayak gitu itu ono. Nah lah. Islam ini tau to lah mulo nek donya saat ini butuh kaya ngene iki donya ini bergerak ke sini semua. Kaget lho Turki niku lho ngerti iki. Ono selawat Badar. Resmi acara kenegaraan selawat Badar. Dene gak ada wong eno wis tekan kono. Biyen kene nggawa burdah teko kono saiki teke wong kene digawa ning kono. Sarung saiki laris pisan ning Arab niku wathah wong sarungan. Ternyata sing sarungan niku ora wong Indonesia ternyata. Wong Suriah sarungan. Wong Yaman sarungan. Sesuk niku kita itu yang kayak begini-begini ini jadi percontohan karena keruntuhan Islam di dunia ini enggak bisa dibendung. Nah, yang mampu menunjukkan Islam niki rahmatan lil alamin nggih karek. Ya sik Indonesia ngeten iki sing wonge pesek-pesek rembes. Ya karena ngerti juntrunge. Niku. Ngerti juntrunge amma ba'du. Lah bon mukadimah ngaji rampung. Lha niku wong gek pemanasan kula. Ngederek mulai. Lagi ae ngaji niku lek enten amma. Nah kula wau pun dereng. Lah iki kene iki lha kek amma. Wong niki kula lha nggih lah kita dudukkan dulu persoalannya. Lha ngaji khol mburi. Lha kan khole banur lanam. Jadi ya durung sampe pinten ki. Duh kok jam setunggal. Jadi ngeten iki. Bisa didik mawon. Kita kadang melihat perbendaharaan makam itu. Kita itu susah. Hari ini Indonesia nih. Boleh khol-khol ngeten iki ini ndak pisan pindho. Itu sampai pada satu titik itu lagi ketahuan. Sebab nopo? Islam teng Indonesia niku sing mlebet kawitan. Setelah Hindu niku sing mlebet kawitan niku Islam sing iso diterima kan wong Jawa. Wong Jawa niku Hindu niku semakin berdekatan dengan yang Widi niku tambah simbol ilang. Lah Islam teko kok dengan simbol-simbol keislaman wong Jawa mah. Mula sing iso mlebet mriki niku kawitan niku tarekah, tasawuf. Dikenal kanthi nami tarekah Malmatiyah. Nah tarekah Malmatiyah niku nek teng Baghdad mriki pancen tarekahe wong aneh. Fakih niku tambah keras niku ditaklukkan dengan tasawuf. Begitu tasawuf kok tambah keras. Lah ono wong sing nglawan tasawuf sing penuh simbol namine Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah lah mertarekah malma. Iya, ono ne meng Gusti Allah tok. Jadi misalnya senengane ning masjid ning ra salat. Salate kapan ngenteni nek wis ra ning wong sampe wong sak kampung ngarani dek iki wong rusak. Lah kok sesuk konangan salat gawa botol arak. Supaya tambah wah iki pancene wong rusak. Soale nopo? Nggo nglatih hatine niki onone namung Gusti Allah kuatir. Ono wong tiba kok arep nulungi, kok krana sakno, ra sida. Kudu langsung krana Gusti Allah. Lah niku nek kangge tiyang awam niku angel. Dipahami mula Imam Ghazali bahas sebab khusus malam Matiyah ning di haramno nggih kanggo wong awam. Jadi bu, sayangnya wis jam siji dadi nek sudah to senang kok salah diuruki anjang-anjang. Lah sak sabare niku namene tareka akmaliyah sing mlebet mriki. Niku nisbati pun teng kene Ibnu Arabi ingkang nulis Futuhatul Makkiyah kali Fususul Hikam. Niku riyadho ini nyang-nyangan ro Gusti Allah. Niku tareka kedua. Jadi misalnya sampean nyang-nyangan kuat ora wiritan. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Tapi ning pinggir kali. Begitu engko kali niku wayahe banjir bandang, banyune teko. Ha iki keyakinanmu kuat ndi? La haula wala quwata illa billah. Apa nek banjir iki nglontor wong? Lah niku wong. Engko sampean yakin tenan kuat la haula, banjire mesti mandeg.

Mula Sunan Geseng niku ya hayu ya qayyum di hutan kebakaran. Begitu genine teko kuat iki keyakinan ya hayu ya qayyum utawa geni ngobong wong. Lha niku malmatian niku lakonane angel niku. Saridin dikokon maca syahadat menek klopo nyemplung gasih dhisik ning ngisor. Begitu tengel-tengel urip meneh piye Den? Pun kula yakin Gusti Allah ana tenan jir. Iki tore kok akmali ya sampean mesti ra kuat niku. Nyangan ngono. Ning kandang singa nyemplung. La haula wala quwata illa billah. Summum bukmun umyum fa. Nggih. Kula niki sering tak nggo niku donga sumum niku. Nyang-nyangan kula tak kuat ndi sumum utawa bojo kula nek omel. Bojo kula sumum bukmun umyum. Ngoten niku ya. Anu. Ya berarti ya. Lan iku nak sing almatian niku tiyange rata-rata menguasai maul hayat, air kehidupan. Dadi le mati iso bolak-balik. Sing akmali sing almatiyah niku mulo kadang makame nang kene nang kene nang kene. Terus ngoten niku ditakoni kadang ra ngaku. Sampeyan iki generasi kepira ngono ra ngaku. Sakondi iki mbiyen meneng aku niku. Dan niku sok kapan-kapan mawon nggih. Kula bahas soal niku kula dawa nek bahas niku. Terus kudu sangu kopi ben ora ngantuk. Lah baru berikutnya ini kan tarekah-tarekah yang bersifat belakangan nih tentang apa kasbinas sudah ini belakangan ini ku dari kombri ini enak lah ya, dia bisa ngicipi ya, no kodiria, no kodiria, sadiria ini

0: cosplay jadi wanita paling tersakitinya mah. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pak. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pak. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pak.
0: Harus ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak. Buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa. Asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pak. Mama kelupaan. Mana, Pak, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum sekarang?
0: Kalau lagi kumat aja ingat, tapi kalau udah sehat, lupa lagi.
1: Maaf, Pak, maaf.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bape Ucang, alamat Kepulisan Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
0: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
5: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama kelihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
5: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
5: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
5: Oh itu sih aku juga tahu Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah gitu aja, nanti sampein ke Bapak ya Neng ya.
5: Oke Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk ayah puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Serubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Serubeng, nomor 20 Serubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Serubeng.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Mad Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering mengalami gatal-gatal pada mata.

0: untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa Ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, Ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau Ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, Ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
0: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
1: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
1: Oh itu sih aku juga tahu Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.